Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boven Digul.

0: kekerasan terhadap perempuan. Rido Nukwali menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Ikhlas Kantor Kementerian Agama Sorong Selatan, Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, PJ Sekretaris Daerah Sorong Selatan Agustinus Wamafma mengatakan, perempuan sebagai pilar utama dalam pembangunan keluarga dan daerah. Namun fakta menunjukkan perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan jaminan perlindungan yang nyata, terintegrasi, dan mudah diakses. Sehubungan dengan itu, melalui kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, pemerintah Sorong Selatan ingin memastikan para petugas, pendamping, dan pengelola lembaga layanan memiliki pengetahuan yang mendalam terkait regulasi dan hak-hak perempuan, keterampilan teknis dalam penanganan kasus sensitif korban, sinergi dan koordinasi yang kuat antar instansi terkait, mulai dari tahap pengaduan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga reintegrasi sosial.
2: Kegiatan ini sebenarnya sudah kita lakukan ini beberapa tahun terakhir, baik di tingkat satuan pendidikan, sekarang kita dari pemerintah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melaksanakan itu juga pada tingkat warga masyarakat, sehingga hal-hal yang dilamakan terjadi di lingkungan keluarga ataupun dalam keluarga bisa dipahami alur-alurnya untuk bagaimana mendapat perlindungan. Oleh sebab itu, penjelasan narasumber terutama dari perlindungan perempuan dan anak, dari kepolisian, layanan BPA juga dari dinas sosial, juga dari dinas kesehatan.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sorong Selatan, Sipora Humbore, mengungkapkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan memiliki peran kunci dalam merespon, mendampingi, dan memulihkan korban kekerasan. Meskipun demikian, efektivitas penanganan kasus seringkali menghadapi berbagai tantangan nyata. Sebagian besar pendamping dan staf belum sepenuhnya memahami dinamika hukum seperti implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual serta prinsip-prinsip penanganan yang berperspektif korban. Dari Tuminabuan, Ridon Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang dinilai pro rakyat.
1: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah, organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat tersungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader N, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Suganda Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sumiko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPP di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPP di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak baik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisah. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR dan pimpinan sudah pernah. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, pihak organ siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: penandaan perjanjian Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat diketik sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
5: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika tidak segera rampung.
6: Jadi jelas batas akhir pengesahan tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
5: Sementara itu menyikapi tuntutan publik tersebut, Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat-tempat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
5: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
7: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
5: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kuat RUU perampasan ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulere dan Yuliana Martado. Bacakan Lukman Tara.
10: Editorial Menerprot dan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.

Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

informasi kami di sosial terverifikasi RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bintang Radio 2026, sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026, kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Sudah pula bukan yang terbaik. Indonesia.
2: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat.
3: Cik Cik Periuk, Gelangnya Sumping dari Jawa, Datang Nek ke Cibogo.
2: Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terus bersama kami program Masa Tur Radio Republik Indonesia Bovendigel, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih mengudara di frekuensi 90.3 MHz serta pemancar relay kami di Warobgo 97.5 MHz. Lintas yang Bovendigel edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Ina menemani setelah ditemani rekan Lisa dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Keberlangsungan kebersamaan kita hingga nanti berakhir di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Oke, saudara pendengar, suguhan hiburan-hiburan, informasi-informasi yang terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda akan terus kami hadirkan mewarnai suasana hari Anda dalam segala rutinitas-rutinitas Anda hari ini. Yang mendiami 20 distrik juga, 112 kampung, ya, senantiasa terhibur bersama kami.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: sesungguhnya.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
9: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
8: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
9: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
8: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
10: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
8: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
9: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
8: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
9: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
8: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
10: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan.

saudara pendengar dimanapun berada, terus bersama kami di gelombang FM 90,3 MHz. Pukul 10 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur ya, kami hadir dengan informasi-informasi terkini dan terpercaya yang terus kami update dari .co.id. Saudara, BSIP dorong warga Kota Bekasi giat pilah sampah. Pendengar, dari Bekasi dikabarkan Direktur Bank Sampah Induk Patriot atau BSIP Kota Bekasi Mulyanto Diharjo mendorong masyarakat agar semakin giat melakukan aktivitas pemulihan sampah, terutama sampah bernilai ekonomi. Dorongan tersebut dikarenakan saat ini pemulihan sampah, pemilahan sampah di masyarakat belum sepenuhnya maksimal, padahal potensi sampah bernilai ekonomi di Kota Bekasi cukup tinggi. Menurutnya, potensi sampah anorganik ya bernilai ekonomi di Kota Bekasi per bulannya mencapai 20 ribu ton dengan nilai manfaat mencapai 50 miliar rupiah. Mulyono mengatakan pemulihan sampah, khususnya sampah anorganik, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi saja, namun juga bermanfaat mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Ia juga berharap dengan kehadiran fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, aktivitas pemulihan sampah semakin meningkat, sehingga beban PSEL menjadi lebih ringan karena sampah bisa langsung diolah sebab sudah dipilah terlebih dahulu. Ya, pendengar, itu informasi yang juga Anda bisa baca lebih lengkapnya di portal resmerari.co.id.

Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: hijau. And now, Fat Ariel Semana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe ora jamu, lagu Jawa. Es lilin, lagu Sunda. Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik periuk, gelangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu. Nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, Ade, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar Ade mandi duluan ya, kan Ade paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pukul 10.51 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, kembali dengan informasi-informasi yang juga masih terus hadir, yang mana Menkes percepat pengiriman masker dan oksigen ke wilayah terdampak karhutla. Pendengar, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mempercepat pengiriman masker hingga konsentrator oksigen, terutama ke wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir warga yang terdampak kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ia juga mengatakan Kemenkes sudah memegang pemetaan dari puskesmas tersebut. Kendati demikian, ia tidak merincikan dengan detail jumlah kasus penyebab karhutla. Ya, berikan untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya, Anda kunjungi laman resmi rri.go.id dan membeli informasi seputar regional. Ya, Anda bisa menemukan informasi Menkes percepat pengiriman masker dan oksigen ke wilayah terdampak karhutla.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
3: Hai tetangga.
4: Bayu. Jogging juga?
3: Iya, kamu sendirian?
4: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
3: Tante.
4: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
4: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Suwe Ora Jamu, Jamu. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah Dodoi kan ya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Pendengar setia RRI di Boven Deagle, baik yang dimanapun Anda berada, terus bersama kami di 90.3 MHz. Ya, segala hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi terkini terupdate yang terus kami hadirkan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Ya, informasi juga untuk Anda sekalian ya, bahwa nanti pukul 12 ya kami akan hadirkan siaran langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid Hidayah Tullah .0. Oke, saudara pendengar, nanti di menit 40 ya kami akan persembahkan lagu-lagu Islami guna menemani saudara-saudari kita sekalian dalam mempersiapkan dirinya juga untuk melangsungkan jalannya sholat Jumat. Iya, informasi-informasi terkini juga yang mana kami terus bagikan seputar kesehatan, yang mana uban muncul di usia muda, apa penyebabnya? Iya, saudara pendengar, kemunculan uban pada rambut tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Dilansir dari Cleveland Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Pendengar, salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun. Tetapi juga kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda bagi setiap orang. Kebiasaan merokok juga biasanya dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal. Beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan proses pemutihan rambut pada usia relatif muda. Saudara, dikutip dari National Institute of Health, ya, faktor nutrisi perlu turut diperhatikan jika uban muncul terlalu dini. Salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang. Stres juga menjadi salah satu faktor munculnya perubahan pada warna rambut. Peneliti juga menunjukkan stres mampu mempengaruhi sel-sel yang berperan untuk menjaga produksi pigmen pada rambut. Namun munculnya uban di usia dini tidak berarti bahwa seseorang tengah mengalami gangguan pada kesehatannya. Beberapa helai uban bisa menjadi bagian dari variasi alami dan faktor genetik yang berbeda pada setiap orang. Ya, hingga kini belum ada metode yang terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin. Pewarna rambut bisa menjadi salah satu pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutupi uban. Karena itu, munculnya uban di usia muda tidak selalu berarti seseorang tengah mengalami penuaan dini. Faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, pola hidup, asupan nutrisi, dan kondisi tertentu bisa memengaruhi waktu munculnya uban. Ya, pernah ada informasi seputar kesehatan ya, Anda juga bisa mengetahuinya bersama kami di 90.3 MHz. Dan Anda juga bisa update terus informasi-informasi terkini di portal resmerari.co.id.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Baiklah pendengar di Bovendigelan sekitarnya pukul 11.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Kini kami hadirkan kami sudahi dulu lagu-lagu pop Indonesia yang telah hadir menemani saudara-saudara sekalian ya. Dan kini kami akan hadirkan lagu-lagu Islami guna menemani saudara-saudari kita yang akan melancarkan ataupun melaksanakan sholat Jumat nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: ke kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Baiklah pendengar di Bovendigolan sekitarnya, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti jalannya sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah 0 pukul 12 waktu Indonesia Timur.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان وحث على الرحمة والإتقان وجعل القيادة أمانة ومسؤولية، وخير الناس أنفعهم للناس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقاد الأمة بالعدل والرحمة والحكمة، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والديانة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبأداء الأمانة وإقامة العدل والرفق بمن ولانا الله أمرهم. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. معاشر المسلمين رحمكم الله، segala puji pada hakikatnya adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mereka semua merupakan orang-orang pilihannya, sehingga sudah sepatutnya kita mengidolakan manusia pilihannya itu. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara amanah besar yang perlu kita renungkan dalam kehidupan bersama adalah persoalan kepemimpinan. Sebab seorang pemimpin, baik pemimpin negara, pejabat, kepala daerah, pimpinan lembaga, pimpinan yang dapat membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kerusakan. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah kesempatan untuk memperbesar kekuasaan, memperkaya diri, mengutamakan keluarga, atau memberikan keistimewaan kepada kelompoknya sendiri. Kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kompetensi yang memadai, tetapi juga keberanian untuk berlaku adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Hanya saja kita sering melihat banyak ketidakadilan muncul dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pimpinan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Syekh Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi terbitan Syirkah Maktabah wa Matba'ah menjelaskan bahwa berbuat baik dan menjaga hubungan silaturahmi tidak boleh dilakukan dengan cara mengabaikan hak atau membenarkan suatu penyelewengan. Artinya, hubungan keluarga, persahabatan maupun kedekatan dengan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan keadilan.
Rasulullah SAW sebagai suri tauladan telah memberikan banyak contoh bagaimana seorang pemimpin harus bersikap adil. Sebagaimana kita tahu, beliau bukan hanya memimpin dalam urusan agama, tetapi juga memimpin kehidupan sosial masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah menghadapi kasus seorang perempuan dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Karena perempuan tersebut berasal dari keluarga terpandang, sebagian orang merasa berat jika hukuman diterapkan kepadanya. Mereka kemudian meminta Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, untuk menyampaikan permohonan agar perempuan tersebut mendapat keringanan. Namun Rasulullah menolak intervensi tersebut. Beliau menegaskan bahwa salah satu sebab kehancuran umat terdahulu adalah karena hukum diterapkan secara berbeda. Ketika yang melakukan pelanggaran adalah orang terpandang, ia dibiarkan. Tetapi ketika pelakunya berasal dari kalangan biasa, hukum ditegakkan. Rasulullah SAW kemudian menutup penegasannya dengan sabda, "Wa imullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Yang artinya, demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kepemimpinan yang berkeadilan. Hukum dan kebijakan tidak boleh berubah hanya karena yang dihadapi adalah orang kaya. Keluarga sendiri, sahabat dekat, pejabat, atau orang yang memiliki akses kepada kekuasaan. Imam Badruddin Al-Aini di dalam kitab Undatul Qari juz 16 halaman 60 mengatakan bahwa hadis yang khatib sebut tadi menjadi dalil larangan memberikan pertolongan atau atas sanksi pelaku kriminal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah tadi terdapat pelajaran yang sangat relevan bagi kehidupan kita di Indonesia. Salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan terberat dan turun-temurun adalah nepotisme dan konflik kepentingan. Jabatan publik diberikan bukan kepada orang yang paling layak, melainkan kepada orang yang paling dekat. Ketika proyek atau fasilitas negara lebih mudah diperoleh karena hubungan keluarga atau kedekatan politik. Atau ketika pelanggaran diproses berbeda karena pelakunya memiliki kekuasaan dan jaringan. Selain itu, Nabi juga dikenal sebagai pemimpin visioner yang memikirkan kepentingan umat untuk jangka yang panjang dan mampu melihat kemaslahatan di balik keputusan yang pada awalnya terasa berat. Hal itu sebagaimana terlihat dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika Nabi dan para sahabatnya datang ke Mekah untuk melaksanakan umrah, terjadilah perundingan dengan Quraisy yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Dan sebagian isi kesepakatan tersebut terasa berat bagi para sahabat. Bahkan ketika Nabi dalam dokumen perjanjian tidak diterima oleh pihak Quraisy dalam bentuk yang diinginkan kaum muslimin, Nabi malah memilih mengutamakan sesuai kemauan pihak Quraisy demi keberlangsungan perdamaian dan tujuan yang lebih besar. Sebagian sahabat merasa sulit menerima keputusan itu. Umar bin Al-Khattab bahkan sampai mengajukan pertanyaan ke Abu Bakar, apakah dia atau Nabi masih tetap Nabi selaku utusannya? Abu Bakar pun tidak menjawabnya, sebab menyadari juga betapa beratnya keputusan yang diambil oleh Nabi. Namun Nabi memikirkan sesuatu yang belum terlihat oleh banyak orang pada saat itu, bahwa perdamaian dapat membuka jalan yang lebih luas bagi masa depan Islam. Dan benar saja, Allah menyebut peristiwa tersebut sebagai kemenangan yang nyata.
Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath ayat 1. Seorang pemimpin tidak semestinya hanya mengejar keputusan yang populer atau menguntungkan dirinya dalam jangka yang pendek. Pertimbangan utama adalah apakah keputusan itu benar-benar adil dan membawa maslahat bagi masyarakat, sehingga kebijakan yang tampak tidak populer pun bisa jadi justru lebih baik apabila lahir dari pertimbangan yang matang, terbuka, dan berpihak pada kepentingan bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari teladan Rasulullah kita belajar bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kedekatan, dan kebijakan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan sesaat. Prinsip ini berlaku bagi siapapun yang memegang amanah, baik pejabat, pimpinan lembaga, pemimpin organisasi, maupun kita semua dalam lingkup masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi negeri ini para pemimpin yang adil, amanah, bijaksana, dan mampu menempatkan kemaslahatan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Semoga kita pun diberi kemampuan untuk meneladani Rasulullah dalam memimpin, teguh dalam prinsip, adil kepada siapapun, dan bijak dalam mengambil keputusan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal

Grazie.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Thank you.

Thank you.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Saudara pendengar di Bovendigelan sekitarnya pukul 12.46 menit waktu Indonesia Timur. Lalu kita ikuti juga siaran langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah Titik Nol. Saat ini Anda bersama kami di 90.3 MHz. Suguhan Agung Islam masih terus hadir menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga dimanapun berada. Anda juga menikmati santap siang ya bersama orang-orang tercasih. Semoga tetap diberikan semangat, kekuatan dan juga kesehatan dan bisa melakukan terus aktivitas-aktivitas Anda di siang hari ini. Ya, pendengar, kita akan jelang pukul 13 ya akan hadir penyampaian warta berita dinamika olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Lagu-lagu Islami masih hadir menemani kebersamaan kita siang.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Saudara pendengar di manapun berada, kini pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti disampaikannya Warta Berita Olahraga bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Chelsea mengamankan tempat di Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan PEC Merdeka berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Abad.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi dengan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 saat Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Ketiga Inggris pendengar Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge di tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge ini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso menang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan, tetapi bola masih melebar tipis. Dalam meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir, kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, pendengar, juara dunia kelas putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Elise Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVBW. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru, sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Daring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau UB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil sama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respect Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respect langsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respect berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Pendekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus dari pemanggilan tim. Kualifikasi menggunakan format single round 8 hingga 20 November 2020 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nuri menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Kasus selengkapnya disampaikan Niar Abdul Tiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan honor.
2: Yunus Nusir resmi ditunjuk menjadi komisaris

ex officio tapi kita komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech disampaikan oleh Pak Prof. Amali ya, mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau, kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai

0: beberapa hal yang begitu, antara lain bagaimana kami PT Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Yud, baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan pertandingan-pertandingan berikutnya. Kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan.
1: Selain Yunus, klub kita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi independen juga tetap

0: Sebenarnya kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, ke transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang-orang Palangkaraya ini luar biasa, dari ada ekor 31 yang di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan yang memakan Konate. Sekretaris Umum Aspo PS di Kalimantan Tengah Sigit Widom yang bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, perintah, masyarakat, sponsor, dan media

0: saya juga akan menggerakkan UMKM, hotel dan semua yang akan tumbuh. Tangkal permasalahan ini luar biasa, lebih banyak dari satu yang amanahkan kalimantan.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan warga, tetapi juga mampu dan efek berganda di perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Yaitu manajer kesebelasan Eastern Mula Kaltim, Rosdiawan berkomitmen bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada utama di kompetisi profesional, tetapi juga

0: mundur maju dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Ihsan Mulang Kalteng misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Ihsan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal. Tidak hanya lokal, tetapi juga di tingkat nasional.

0: Dengar sebanyak 14 tim kementerian lembaga dan BUMN ikan kejuaraan RI 2026 tahun pembesar Republik Indonesia. Laporkan langsung oleh Rian. Selamat pagi Rian.
1: Rik Penuhar Pro 3000 Mbak berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan kaki, yaitu lapangan tenis juga padel, dimana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan itu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, dimana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga turnamen tenis telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda dan para peserta ini untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara di lapangan 3 ini statusnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga pertandingan telah dilangsungkan seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri dan beberapa kementerian lembaga lain juga mengikuti kejuaraan. Juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RI I. Hendra Asmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan. Tentunya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Memang tadi juga sempat salah satu peserta dan PT DPR RI yang mengadakan turnamen tenis dan diselenggarakan oleh RRI ini saja untuk memperkuat tatuan persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu juara memang ini dapat menjadi menemukan pun atlet tenis berbakat dan Hana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan dan silaturahmi antar lembaga. Para kawan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan sampai Kristen yang mengakhiri kebersamaan kita dalam RRI tanpa bersama dalam Indonesia dan dapat RRI.is kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safra Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.

peninggalan sekitarnya masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Ya, sudah pukul 13.44 waktu Indonesia Timur ya. Kami masih mengisi ruang dengar Anda dengan suguhan hiburan-hiburan menemani kebersamaan kita siang ini. Dan juga informasi-informasi yang mana akan terus kami persembahkan menemani kebersamaan kita siang ini. Ya, Anda juga yang berada di rumah ataupun juga di tempat-tempat aktivitas masing-masing ya, semakin lancarkan pekerjaan-pekerjaan Anda pada siang hari. Selalu menjaga kebersamaan ya, dan juga selalu menjaga lingkungan tempat tinggal kita masing-masing sehingga tetap aman, nyaman, dan kondusif. Apapun pekerjaan-pekerjaan Anda selalu dikerjakan bersama ya, sehingga pekerjaan itu terasa mudah dan ringan ya, sehingga usaha juga dengan baik dan juga membawakan hasil yang memuaskan. Oke, kami masih terus hadir. Senang dengar suaramu lagi ya, Ariel Noah masih menemani dan juga akan susul 2001 kali Adrian

0: selanjutnya.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Kebersamaan kita untuk lintas siang Boven 3 edisi Jumat 28 Agustus 2026 ya. Akhirnya saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada rekan ditemani rekan penyiar selanjutnya ya untuk lintas sore Boven 3 dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Ya, selamat beraktivitas bagi saudara pendengar semua dimanapun berada. Anda juga masih dalam suasana istirahat ya, sembari juga melewati keceriaan di siang hari ini ya, dengan bersantai menikmati suasana siang ini. Ya, semoga diberikan kelancaran dan juga semangat ya, agar terus bisa bersama-sama melakukan juga berbagai rutinitas-rutinitas Anda menjelang sore nanti. Oke, saudara pendengar, saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda. Hadir dalam program Prodangdut, Dangdut Rala kita untuk lintas sore Boven 3 yang mana akan dipandu nanti oleh rekan Tari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Tanah air kita berjumpa kembali di dalam
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan, untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti ada teh bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Pro Dangdut.
1: Bebendaya masih di segmen Pro Dangdut ya, siang hari ini pukul 14.26 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar sudah ada penelpon ya yang bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Katari.
1: Selamat siang Kak Dika.
2: Iya benar, Katari gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah kabar baik, Kak Dika gimana kabarnya di Italia?
2: Iya, alhamdulillah, sama seperti Katari, di sini masih panas nih, belum hujan.
1: Oh, di sana masih panas ya, di sini udah mulai mendung, kemarin hujan sebentar aja, padahal lagi dinanti-nanti banget nih hujan ya.
2: Di sini belum Kak,
1: belum hujan. Maaf
2: suaraku parang.
1: Panas berarti ya di Italia Bu ya, Kak Dika?
2: Iya, Kakak.
1: Semoga bisa segera
2: turun hujannya. Ya, Kak.
1: Siap, Kak Dika mau lagu apa?
2: Lagunya dari Cici Paramida.
1: Oke, yang judulnya?
2: Judulnya Cintaku Bulat-Bulat.
1: Cintaku Bulat-Bulat. Siap, Kak Dika mau kirim-kirim salam?
2: Iya, salamnya salam pertama buat Katari yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitas siang ini sampai pada titik acaranya nanti dalam keadaan sehat walafiat. Terus salam buat Bang Andi Cakarwinata di Jambi. Salam sayang, paling sayang, semoga terhibur dan sehat ke keluarga di sana. Terus Ibu Putri bersama Pak Freddy di Merauke, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Esterlita, Pak Irwan, Kak Ayu Dimasohi, Ciguria, Pak Uso, Pak Fauji, Pak Widi, Putra Tengah, Kakak Tias, Bang Herman, dan semua. Kembali, salam sehat dari Dika. Ayo Kak, di dalam yuk.
3: Selamat siang Kak Tari.
1: Selamat siang Bang Andi.
3: Apa kabarnya Kakak?
1: Kabar baik, Bang Andi gimana kabarnya?
3: Sama seperti Kak Ari, hari cerah sekali, panas banget.
1: Di sana juga sama, panas ya?
3: Iya, tapi hati boleh dingin.
1: Iya, gak boleh panas, harus adem ya hatinya ya, Bang Andi.
3: Oke,
1: okay, mau request lagu apa?
3: Dari rumah, Syahdu.
1: Syahdu?
3: Syahdu ya.
1: Oke, dari Roma Irama ya.
3: Di sisiku hati rasa syahdu. Itu Kak.
1: Oke, siap Bang Andi, lagunya sudah disiapkan. Mau kirim-kirim salam Bang Andi?
3: Salamnya pertama-tama buat Kak Tari, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Tari di sana baik-baik saja bersama keluarganya. Lancarkan rezekinya, diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika, terima kasih salam-salamnya. Semoga Dika baik-baik saja di sana bersama keluarga, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri dan Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia Utri di Maroke. Terus buatnya Bang Rimba, Bang Tias, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita di Manado. Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan udara buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Tari, selamat siang.
1: Oke, terima kasih Bang Andi dan juga Kak Dika ya yang sudah bergabung. Semoga doa yang sama ya untuk Kak Dika dan juga Bang Andi. Selanjutnya pendengar di belakang Bang Andi ya, ada satu penelpon lagi, semoga tidak terputus. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Tari.
1: Selamat siang Ibu Wanusu.
4: Apa kabar Mbak Tari?
1: Kabar baik, Ibu Wanusu gimana kabarnya, sehat?
4: Kabar saya baik, alhamdulillah sehat Mbak Tari.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay.
4: Kita mau request lagu dulu Mbak Tari.
1: Siap, mau lagu apa Ibu Wanusu?
4: Lagunya Selamat Tinggal Kekasih dari Maggie Z.
1: Selamat Tinggal Kekasih ya, dari Maggie Z.
4: Iya. Yeah.
1: Oke,
4: salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Sama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, buat Bang Ramadan, buat Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, buat Bang Freddy, buat Bang Anggi, Mbak Senja, buat Ibu Farida, buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang News, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu yang juga sudah turut bergabung ya di siang hari ini. Dan kita terima satu penelpon lagi. Ada Bunda Natalia ya. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Indah, cantik, manis, baik hati.
1: Selamat siang Bunda.
0: Apa kabar Mbak Indah?
1: Alhamdulillah kabar baik Bunda Natalia. Gimana kabarnya?
0: Sama dong.
1: Sama ya?
0: Dong, baik-baik tayang juga iya.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Indah, iya. Saya mau request lagunya ini aja, Evie Tamala, atau judulnya Sakit Gigi.
1: Sakit Gigi. Oke, lagi sakit gigi boleh. Bunda.
0: Tapi lagu hanya lagu aja
1: hanya lagu,
0: kan.
1: Ya?
0: Saya suka lagunya. Iya, enggak apa-apa, enggak sampai di hati kok.
1: Oke.
0: Salam-salam ya Mbak Indah.
1: Siap, silakan Bunda.
0: Yang pertama ya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam manis ya, salam kompak selalu. Terus ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Bang Lai Putra Tengah. Ada Dika Ditalia Bu ya bersama Andi Cakrawinata. Ada Andi Batam juga ya bersama Purnamasari, Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo, ada Ibu Ani juga yang ada di Manado, ada Bang Bini Jojo di Manado, ada Bong Klip juga, terus ada Bunda Ima, ada Ibu Wanusu, salam kenal ya Ibu Wanusu. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Ida dari
1: semuanya
0: A sampai Z
1: ya,
0: tanpa terkecuali ya.
1: Okay.
0: Selamat siang semuanya, salam manis, salam kompak selalu. Buat Mbak Indah tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, terbaik buat Mbak Indah dan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Makasih ya Mbak Indah, selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih juga Bunda, selamat siang, ditunggu ya lagunya. Oke, mendengar karena sudah 4 penelpon ya siang hari ini, jadi kita langsung saja putarkan dulu lagu yang tadi sudah di request ya oleh Kak Dika dan juga Bang Andi. Di sini ada Cici Paramida dengan judul Cintaku Bulat-Bulat dan juga Roma Irama ya dengan judul Syahdu.

0: cacing mah. Mah. Ih, mama ini tidak dengar. Biarin aja kucingnya makan. Pus-pus, mari makan.
1: Mina, tadi waktu mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama mama sayang?
0: Tadi kan Mina lagi makan, Ma. Terus ikan Mina direbut kucing, Ma.
1: Iya, terus gimana?
0: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
1: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya, sayang. Tadi mama kurang respon karena mama lagi ngobrol.
0: Gak apa-apa, Ma. Mina sudah tahu kok.
1: Tahu apa?
0: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
1: Betul sekali. Bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya, sayang.
0: Kayak kemarin itu ya, Ma. Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
1: Nah, itu benar. Kalau darurat harus segera ngomong biar mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Baik pendengar, kalau tadi sudah ada lagu Maggie Z ya, Selamat Tinggal Kekasih, yang di request oleh Ibu Wanwusu. Dan saat ini masih dengan Maggie Z dengan judul Lebih Baik Sakit Gigi ya, yang baru saja di request oleh Bunda Natalia untuk seluruh pendengar yang sedang monitor siaran kami.

0: Pro Dangdut. Baik pendengar, kami akhiri ya segmen Pro Dangdut siang hari ini, dan selanjutnya kami hadirkan doa kerahiman ilahi dilanjut dengan penyampaian warta berita lintas Tanah Papua bersama dengan Pro 1 Jayapura.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya Dandrem 172 PWY ajak tokoh masyarakat perkuat keamanan dan pembangunan di Kerom. Reses di Herem, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua serap aspirasi warga soal kesehatan dan Kamtipmas. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Dandrem 172 Praja Wirayakti mengajak berbagai tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Kerom. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Robi Suryadi mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Dandrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
4: Kegiatan ini saya ingin silaturahim yang jelas, yang kemudian yang kedua saya lebih kepada memohon bantuan kepada para tokoh tersebut untuk mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Namun demikian, saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung, support melalui program-program pemerintah yang sudah digelontorkan ke pemerintah Kabupaten Kerom. Ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS, dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubah lah. Ini membawa pembangunan yang lebih baik.
3: Dan Rem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Namun demikian, Danrem juga mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan seperti persoalan hak ulayat, pemalangan serta peredaran minuman keras dan juga ganja, serta provokasi dan hoax di media sosial yang masih kerap bermunculan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Dan Rem juga memberikan apresiasi kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Mereka memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meluruskan berbagai informasi yang belum tentu benar.
4: Memang yang menjadi hambatan, sedikit hambatan lah, bahwa hak ulayat, masalah-permasalahan tanah dan sebagainya yang dalam rangka mendukung program pemerintah ini yang tentunya harus kita komunikasikan. Tapi saya yakin dan percaya dengan penjelasan tadi, kemudian tadi kita berdiskusi, tentunya masyarakat dan tokoh-tokoh tersebut sudah support kepada kita semuanya. Yang lainnya lebih kurangnya nanti kita diskusikan lebih lanjut teknisnya seperti apa.
3: Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus tokoh adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Praja Wirayakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
5: Suatu momen yang ditindaklanjuti Danrem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Tanpa keterlibatan aparat keamanan kita tidak punya apa-apa. Tapi dukungan yang dibuat oleh Danrem sangat bermanfaat. Manfaatkan untuk kita, untuk demi pengamanan, kesejahteraan masyarakat, khususnya Kerom dan umumnya Indonesia pada umumnya.
3: Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth Abar, salah satu tokoh perempuan dan juga tokoh adat di Kabupaten Kerom. Elizabeth Abar berharap TNI bisa semakin meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, terutama melalui berbagai program teritorial. Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus.
6: Pertemuan hari ini sangat istimewa untuk kami, terutama untuk kami yang adat dilibatkan dalam bagian TNI, dan juga ada juga di pemerintah, di Polri, kerjasama yang baik ke depannya. Koordinasi ditingkatkan, dan yang di situ kalau bisa perhatikanlah anak-anak Kerom yang ingin masuk TNI diterima, jadi prioritaskan seperti itu.
3: Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura membuka kegiatan verifikasi dan validasi Indeks Desa Tingkat Kota Jayapura tahun 2026, Kamis 27 Agustus. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan data pembangunan kampung yang digunakan dalam perencanaan benar-benar akurat, objektif, dan sesuai kondisi di lapangan. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan data hasil verifikasi tidak boleh dipandang hanya sebagai angka administratif karena menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan program pembangunan. Wali Kota juga meminta seluruh pihak, mulai dari kepala kampung, perangkat kampung, tim verifikator, pemerintah distrik hingga tingkat kota, melakukan pengisian dan pencocokan data berdasarkan kondisi nyata. Data juga diminta tidak sekedar menyalin hasil sebelum maupun diisi berdasarkan asumsi tanpa verifikasi. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan kualitas indeks desa terus meningkat melalui penguatan berbagai aspek antara lain layanan sosial, ekonomi, lingkungan, kebutuhan dasar, aksesibilitas, tata kelola pemerintahan, kampung, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung Kota Jayapura Maksi Atanai mengatakan kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia. Verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang. Penginputan dan pemeriksaan awal dilakukan di tingkat kampung, kemudian dilanjutkan melalui pemusyawarah validasi di tingkat kampung, distrik, dan kota. Pada tingkat kota dilakukan pemeriksaan terhadap kuesioner, hasil penginputan sekaligus memastikan konsistensi data antar kampung. Setelah tahapan di tingkat kota selesai, data akan dilanjutkan ke pemerintah Provinsi Papua dan selanjutnya divalidasi pemerintah pusat melalui Kementerian Desa serta lembaga terkait. Hasil verifikasi secara nasional ditargetkan dapat diketahui pada awal 2027. Pemerintah Kota Jayapura berharap proses tersebut menghasilkan satu basis data yang akurat dan dapat digunakan bersama oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata dan potensi masing-masing kampung. Pendengar dan pemirsa, reses di Distrik Heram, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua menyerap aspirasi warga terhadap pelayanan kesehatan dan keamanan Kamtibmas. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
7: Warga Distrik Heram, Kota Jayapura mengusulkan peningkatan fasilitas layanan kesehatan posyandu serta penguatan sistem Kamtibmas dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua Haji Jayakusuma pada daerah pemilihan Dapil 1 setempat. Jayakusuma menyampaikan sektor pelayanan kesehatan menjadi salah satu isu paling mendesak yang disampaikan oleh masyarakat di tingkat rukun warga. Hal itu disampaikan Jayakusuma saat menyerap aspirasi yang berlangsung di kantor Distrik Heram Kota Jayapura Kamis kemarin.
8: Ya, semuanya menyangkut di sini. Ibu-ibu hamil, bayi, balita, lansia. Itu semua ditangani oleh posyandu. Sehingga itu memang perlu perhatian untuk posyandu. Dalam hal ini kalau kita melihat bahwa kader-kader posyandu mempunyai honor yang sangat sedikit, ya, memang kasihan juga. Sementara jangkauan pelayanan dia sangat luas. Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melihat apa yang merupakan kebutuhan mereka di posyandu. Ya, saya tergerak hati juga melihat itu. Mudah-mudahan kita wujudkan nanti apa permintaan beliau untuk mereka di posyandu ibu-ibu kader ini supaya ada sarana perlengkapan termasuk meja kursi yang mereka minta tadi akan wujudkan.
7: Politisi Golkar Papua ini menilai perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan menjadi perhatian utama masyarakat. Dalam pertemuan reses tersebut, jajaran Polsek Heram juga menyampaikan komitmen dalam menjaga kondusivitas wilayah meski dihadapkan pada sejumlah kendala operasional.
8: Menyampaikan bahwa memang mereka sudah berusaha untuk bagaimana menangani masalah-masalah Kamtibmas di sini. Tetapi ada kendala juga kalau kecelakaan lalu lintas mereka tidak bisa tangani. Itu larinya KAB. Karena memang belum ada kanit lantas yang ada di Distrik Heram itu. Kemudian juga yang kedua mereka mengusulkan supaya peningkatan tipe dari Kapolsek, tipe D mungkin naik ke tipe yang lebih bagus ya, tipe D atau tipe A seperti itu. Jadi memang juga karena keterbatasan personil di sini, itu penanganan masalah Kamtibmas kadang-kadang terlambat. itu karena keterbatasan personil tadi. Ada usulan dari masyarakat supaya dibuat pos pol yang ada di Organda itu diaktifkan kembali karena dulu pernah diaktifkan kembali pos pol itu.
7: Lebih lanjut dikatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dipastikan akan dibawa dalam rapat pimpinan DPR dan komisi agar ditindaklanjuti guna memberikan pelayanan kesehatan dan keamanan dapat berjalan optimal kepada masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
2: Kemenduk Bangga BKKBN Papua memperkuat tata kelola alat kontrasepsi hingga fasilitas kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan mutu, pengawasan, dan ketetapan sasaran pelayanan KB. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
9: Kemenduk Bangga BKKBN Papua memperkuat tata kelola alat dan obat kontrasepsi hingga fasilitas kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan mutu, pengawasan, serta ketepatan sasaran pelayanan KB. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Papua Charles Brabar mengatakan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut kesepakatan 4 kementerian dan lembaga. Kesepakatan melibatkan Kemenduk Bangga BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan POM. Pelaksanaan di Papua akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, rumah sakit, puskesmas, serta tenaga kesehatan. Kebutuhan kontrasepsi juga akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah.
10: Bagaimana perang ini semua kita padukan. Jadi kami dari Kemenduk Bangga BKKBN, kita harapkan bahwa pelayanan kebutuhan daripada alat kontrasepsi bukan lagi lebih spesifik di internal, tetapi sudah sifatnya secara umum dan harus menjadi sebuah kebutuhan daerah. Dan tentu akan SKI yang kita harapkan ke depan kita lakukan adalah berjenjang dari provinsi, yaitu gubernur, terus bupati atau wali kota, sehingga menjadi penguatan dan menjadi sebuah rentetan peta jalan kependudukan di daerah. Jadi ini kan ada tujuan rentetan yang harus kita kondisikan bersama-sama. Sehingga bukan lagi, ini program KB itu kan urusannya BKKBN. Tidak seperti itu. Tetapi ini menyangkut dengan masalah eksistensi pertumbuhan penduduk di daerah. Eksistensi kebutuhan daerah tentang kesehatan. Eksistensi kebutuhan gizi ke depan.
9: Charles mengatakan edukasi mengenai kontrasepsi perlu diberikan bersamaan dengan pelayanan KB. Menurutnya, program KB diarahkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas penduduk, bukan sekedar membatasi jumlah penduduk. Ia menjelaskan pengaturan jarak kelahiran juga berkaitan dengan upaya mencegah stunting. Program KB diarahkan mengurangi risiko 4 kondisi terlalu, yakni terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu muda, dan terlalu tua. Diketahui koordinasi tata kelola alat dan obat kontrasepsi serta pengendalian mutu pelayanan KB digelar di Jayapura Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi kesepakatan lintas kementerian dan lembaga di daerah. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Polda Papua memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang berlangsung di Masjid Al-Muminun, Mapolda Papua, Kota Jayapura. Di kesempatan itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan peringatan Maulid Nabi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam sikap pelaksanaan tugas setiap personil. Brigjen Pol Muhajir juga mengingatkan pentingnya kedekatan Polri dengan masyarakat dalam menciptakan rasa aman serta menjaga kehidupan sosial yang harmonis di Papua. Karena itu, personel Polda Papua dan jajaran diminta terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang tidak kalah penting adalah para personel Polda Papua harus menjadikan momentum Maulid ini sebagai energi baru untuk bekerja lebih ikhlas, lebih profesional, dan lebih dekat dengan masyarakat. Sementara itu, Ustadz H. Muhammad Taufik dalam tausiahnya mengajak seluruh peserta menjadikan kehidupan dan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman, termasuk dalam membangun hubungan dengan sesama, menjalankan amanah pekerjaan. Peringatan Nabi Mualid Nabi tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen personil Polda Papua untuk menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan presisi dengan tetap mengedepankan nilai moral serta kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar dan pemirsa, SMK Yasores Wamena mendapatkan revitalisasi fasilitas pembelajaran melalui program karya bakti skala besar Kodim 1702 Jayawijaya di bawah komando Korem 172 PWY. Revitalisasi ini diharapkan menciptakan ruang belajar yang lebih layak dan nyaman bagi para siswa. Berikut laporan Ani Karlina.
11: Revitalisasi fasilitas pembelajaran di SMK Yasores Wamena digelar sebagai bagian dari karya bakti skala besar Kodim 1702 Jayawijaya di bawah komando Korem 172 Prajawira Yakti. Kegiatan ini bertujuan menghadirkan ruang belajar yang lebih layak dan aman bagi siswa. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak mengatakan, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Papua yang membawa perubahan.
12: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan TNI AD terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan. Kami berharap dengan adanya revitalisasi ini, para siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih baik, aman, dan layak. Karena kami percaya pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membuka masa depan dengan fasilitas yang lebih baik.
11: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMK Yasores Agustinus Halatu menyampaikan apresiasi atas program revitalisasi yang diberikan kepada sekolahnya. Ia menyebut sekolahnya masih membutuhkan sekitar 5 ruang kelas tambahan, sehingga dari revitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi keterbatasan ruang kelas dan memberikan tempat belajar yang lebih layak bagi siswa.
13: Pertama ya kami ucapkan terima kasih lah. Ya karena dengan ada apa, revitalisasi tambah bangunan baru kan, pengguna kita bisa mengatasi kelas yang kurang. Begitu. Kalau yang ini tambah 3 kelas baru, ya kita bisa mengatasi kekurangan kelas, walaupun masih ada kekurangan kelas sampai 5. Harapan saya supaya cepat selesai, supaya anak-anak kami bisa tempati dan kami bisa laksanakan proses KBM dengan baik, walaupun masih ada kekurangan kelas begitu. Mungkin tahun depan kita bisa dapat bantuan revitalisasi atau pembangunan baru, karena kami masih kekurangan 5 kelas. Kita ini sebenarnya 12 rombel, tapi dengan perkembangan sekolah-sekolah SMK, maka sekarang kita 9 rombel. Kekurangan, sehingga kita bisa memakai, kita punya lab-lab yang ada untuk menutupi.
11: Ia berharap dukungan pembangunan maupun revitalisasi fasilitas pendidikan dapat terus diberikan pada tahun-tahun berikutnya. Revitalisasi SMK Yasores diharapkan tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Pegunungan. Ani Karlina melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura menerima kembali 2 sertifikat tanah aset daerah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kamis 27 Agustus 2026. 2 sertifikat tersebut mencakup aset tanah Puskesmas Tanjung Ria serta PKR Kota Jayapura. Kedua dokumen berstatus hak pakai dan diterbitkan pada 1992. Wali Kota Jayapura Bisro Rolo mengatakan pengembalian sertifikat menjadi bagian penting dalam penataan dan pengamanan aset milik pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya keberadaan sertifikat menjadi bukti penting dalam memastikan status kepemilikan lahan pemerintah. Karena itu pemerintah Kota Jayapura akan melakukan pencatatan dan penatausahaan aset sesuai ketentuan yang berlaku maksud kami, termasuk mempertimbangkan proses balik nama apabila diperlukan. Sementara itu perwakilan Kementerian Kesehatan RI dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara atau BMN Anggriani menjelaskan penyerahan dilakukan sebagai bagian dari penataan aset setelah pelaksanaan otonomi daerah pada 2001. Kementerian Kesehatan masih menyimpan sejumlah sertifikat asli yang berkaitan dengan aset daerah dan secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan ditata usahakan. Pengembalian dua sertifikat tersebut diharapkan memperkuat penataan barang milik daerah, khususnya aset yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Jayapura selanjutnya melakukan pencatatan dan pengamanan administrasi agar aset tersebut memiliki kepastian status dan dapat mendukung keberlanjutan pelayanan publik. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pencapaian sejarah tampil perdana Banteng Papua Raya Juara 3 Turnamen Soekarno 2026, hasil tersebut mendorong DPD PDI Perjuangan persiapkan matang skuad utama. Berikut laporan Naldi Kasaulia.
7: Skuad Papua Raya FC telah tiba di Jayapura Kamis kemarin setelah menorehkan prestasi juara ketiga pada turnamen Soekarno Cup 2026. Kedatangan tim Papua Raya FC disambut dalam suasana penuh kekerapan dan kekeluargaan di kantor DPD PDI Perjuangan Papua Kamis kemarin. Ketua PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, mengatakan Papua Raya FC menjadi simbol kebersamaan antar daerah di tanah Papua. BT mengapresiasi perjuangan para pemain yang mampu mencatatkan prestasi pada debut pertama di Soekarno Cup. Bahkan BT mengungkapkan adanya peluang sejumlah pemain dan pelatih Papua Raya FC untuk bergabung dengan Persipura Jayapura.
14: Selamat menjelaskan kamu bisa ikut berangkat di PDI Perjuangan Papua Raya ini. Kamu pesan setelah ini kamu fokus untuk sekolah dan kuliah kalian. Ya, kita telah meminta izin kepada kepala sekolah, kepada dinas untuk fokus, dan kalian ada beberapa orang yang akan kami rekrut masuk di Persipura yaitu beberapa pelatih. Saya sudah bicara dengan manajer kita. Soekarno Cup ini akan dilaksanakan 2 tahun sekali dan Jawa Barat sebagai tuan rumah di tahun 2028. Informasi baru akan dikeluarkan karena kami mengikuti informasi yang baru dikeluarkan oleh tim nasional.
7: Sementara manajer Papua Raya FC, Mukri Hamadi, mengatakan timnya sejak awal optimis untuk dapat bersaing dan melangkah lebih jauh meskipun baru pertama kali tampil di Soekarno Cup. Menurut Mukri, sepak bola memiliki tempat khusus bagi masyarakat Papua sehingga Papua Raya FC telah mendapatkan perhatian dari tim-tim peserta sejak awal turnamen.
15: Ini ya luar biasa karena kalau saya kompetisi ini 17 tahun dan itu bukan pro. Itu belum pada peak suara pemain bola baik di dunia maupun di, kalau kita bicara Indonesia ya, umur 32 itu sudah harus sudah puncaknya ya. 17 itu belum, itu baru memiliki sini. Tapi mereka sudah dihadirkan dalam pertandingan yang level seperti ini ke 25 pemain kita, bahkan mungkin seluruh pemain dari berbagai provinsi yang mengikuti partai ini, itu pasti bisa menjadi pemain pro nanti di 5 sampai 10 tahun.
7: Ditambahkan asisten pelatih Banteng Papua Raya, Hendrik Rewan, mengungkapkan konsistensi selama masa persiapan menjadi salah satu kunci keberhasilan Papua Raya FC meraih juara ketiga. Dikatakan seluruh pemain mampu menjalankan instruksi tim pelatih dengan sangat baik.
16: Pertama itu kami mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat apa yang sudah kami dapatkan. Kami dari Banteng Papua Raya bersyukur karena kita selama latihan di sini hingga menuju ke Soekarno Cup, kami sangat konsisten sekali dan kami para pelatih mengapresiasikan buat seluruh pemain, mereka mengikuti instruksi kami pelatih. Mulai
17: dari penjaga gawang, pemain belakang, dengan hingga striker, mereka sangat mengikuti instruksi yang kami pelatih berikan dan kami hasilnya. Begitu hasil yang baik, kita mulai berlatih.
7: Diketahui capaian juara ketiga menjadi catatan penting bagi Papua Raya FC pada debutnya di Soekarno Cup. Prestasi itu sekaligus membuka peluang bagi para pemain muda dari tanah Papua untuk mendapatkan pembinaan dan kesempatan tampil di level yang lebih tinggi. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri penyampaian warta berita lintas tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Suwe Ora Jamu, Jamuku. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibogo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah Dodoi kan ya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita.

Bapak dengar masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRBO Vendigul ya. Saat ini kami hadirkan beragam lagu-lagu pop pilihan untuk menemani sore hari Anda pendengar. Dan sesaat lagi kami juga akan memberikan satu informasi terkait dengan Presiden Prabowo yang membuka muktamar ke-35 NU, ketahui sejarah singkat berdirinya PBNU.

Baik pendengar Lita Sore Bovendigo masih setia menemani Anda ya. Dan saat ini kita akan memberikan satu informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU. Di mana pendengar Muktamar itu diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, maksud kami Tambak Beras Jombang Jawa Timur, pada Kamis kemarin ya 27 Agustus 2026. Dan momentum tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang NU yang telah hadir hampir satu abad di Indonesia. Mengutip laman dari nu.or.id, di mana NU berdiri pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah, dan kelahirannya melalui rangkaian perjuangan pemikiran serta proses keagamaan dan kebangsaan yang melibatkan sejumlah ulama pesantren. Salah satu tokoh penting di balik proses tersebut adalah yaitu KH Abdul Wahab Kasbullah ya pendengar. Dan sekitar tahun 1924 di mana Kiai Wahab menggagas pendirian sebuah jamaiah, di mana gagasan itu kemudian disampaikan ya kepada Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mendapatkan persetujuan. Namun pendengar, Kiai Hasyim tidak langsung menyetujui gagasan tersebut, di mana ia memilih melakukan salat istikharah terlebih dahulu untuk meminta petunjuk sebelum mengambil keputusan. Dan dalam proses tersebut pendengar, KH Holil Bangkalan yang juga merupakan guru dari Kiai Hasyim dan Kiai Wahab ini memberikan sejumlah petunjuk ya, di mana petunjuk itu melalui santrinya KH Asad Samsyul Arifin. Dan salah satu petunjuk yang disampaikan melalui sebuah tongkat yang diantar oleh Kiai Asad dari Bangkalan ke Tebu Ireng pada akhir 1924. Dan tongkat tersebut pendengar disertai dengan ayat Al-Qur'an surat Taha ayat 17-23 yang mengisahkan mukjizat Nabi Musa. Dan setahun kemudian Kiai Asad juga kembali diutus ya membawa tasbih dari Kiai Holil kepada Kiai Hasyim Asy'ari, dan tasbih tersebut disertai dengan pesan berupa bacaan Ya Jabar Ya Qohar yang diulang 3 kali. Salah satu muncul juga ya ketika dinasti Saud di Arab Saudi berencana mengubah sejumlah kebijakan keagamaan di wilayah Hijaz. Para ulama dan juga pesantren menyoroti rencana pembatasan kebebasan bermazhab serta ancaman terhadap tradisi keagamaan yang berkembang di kalangan umat Islam. Dan kemudian pendengar ya, di sini dari rangkaian tersebut ya menjadi bagian dari proses panjang yang kemudian mengantarkan lahirnya NU, dan hal ini sekaligus menjadi respons terhadap persoalan keagamaan, penugasan tradisi bermazhab, dan juga persoalan sosial masyarakat serta kepentingan kebangsaan. Sejak awal NU berkembang dengan perhatian terhadap kehidupan keagamaan sekaligus kehidupan berbangsa, hampir satu abad kemudian ya NU terus berkembang menjadi salah satu organisasi keagamaan dan juga kemasyarakatan terbesar di Indonesia.

Itulah ya pendengar informasi yang kami sampaikan dengan judul Presiden Prabowo Buka Muktamar ke-35 NU. Di mana informasi ini kami lansir dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa menemukan informasi lainnya ya pendengar langsung di portal kami di www.rri.co.id.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Kalau kemudian bijak, kurang euforia.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

masih di 94.3 dan 97.5 FM. Kali ini kita beralih ya ke informasi selanjutnya, yaitu terkait dengan banjir di Nepal menewaskan 472 orang dan lebih dari 1.000 hilang. Informasi yang kami lansir kembali ya dari rri.co.id, pendengar, di mana jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat dan tanah longsor yang terjadi di Nepal meningkat menjadi 469 orang. 3 kematian juga dikonfirmasi di Tibet, sehingga total korban tewas akibat bencana mencapai 472 orang. Dan dikatakan juga ya, pendengar, per hari ini Jumat 28 Agustus 2026, di mana operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan di wilayah terdampak. Sebanyak 667 orang dilaporkan hilang di Nepal hingga Kamis kemarin pada 27 Agustus 2026 malam, termasuk sejumlah warga negara asing. Kemudian mendengar, di Tibet lebih dari 550 orang juga belum diketahui keberadaannya, dan sekitar 260 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Banjir dan juga tanah longsor yang melanda ya wilayah utara dan tengah Nepal yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 pagi. Dan bencana tersebut mendengar menerjang sejumlah komunitas di sepanjang sungai Botaklosi maksud kami dan Trisuli. Sementara itu arus deras juga menghanyutkan manusia dan puing-puing ke wilayah hilir sungai.

Baik pendengar, sementara ya pihak berwenang yang masih berupaya untuk memastikan jumlah korban tewas dan orang hilang secara akurat, skala keseluruhan bencana juga belum sepenuhnya diketahui karena laporan dari berbagai wilayah masih harus diverifikasi. Dan operasi pencarian juga penyelamatan serta evakuasi terus dilakukan ya untuk menemukan korban yang masih hilang serta membantu para penyintas, pemerintah dan tim kemanusiaan terus menghadapi tantangan besar dalam menjangkau masyarakat yang terdampak bencana tersebut.

id, Anda juga bisa mendapatkan informasi lainnya ya pendengar, seputar dengan berita nasional maupun internasional, olahraga, gaya hidup, ekonomi, serta ada juga berita hukum. Dan pendengar, sepertinya ya saat ini memang bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Bencana banjir dan juga longsor ini juga kembali ya mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap alam dan seluruh waspada ya pendengar. Semoga para korban dan juga keluarga yang terdampak diberikan kekuatan serta proses pencarian dan penyelamatan dapat berjalan dengan lancar. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan ya penyampaian warta berita daerah produksi dari RRI Bovendigul pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya?

0: Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Selamat sore dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Bu Fendigo menyampaikan Warta Berita. Sari berita penting, Dinas Kesehatan Bu Fendigo dorong screening aktif kusta mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Itulah topik utama berita sore ini, dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Indah Lestari.

0: Kami awali berita pertama, Dinas Kesehatan Bovendigul dorong screening aktif kusta mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Informasi selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mendorong peningkatan penemuan kasus kusta secara aktif di masyarakat. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah kasus yang ditemukan dalam 1 hingga 2 tahun terakhir diketahui sudah memasuki fase kecacatan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan selama ini penemuan kasus kusta di daerah masih lebih banyak dilakukan secara pasif. Menurut Taufik, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan situasi kusta di Bovendigul. Karena itu, tenaga kesehatan akan didorong untuk lebih aktif melakukan screening terhadap masyarakat.
2: Tujuannya adalah mencari, men-screening semua bercak yang ada di setiap masyarakat yang ada di kabupaten kita. Nah, situasi kondisi yang ada di Kabupaten Bovendigul, ada beberapa kasus yang di Kabupaten Bovendigul bahwa penyakit kusta yang ditemukan adalah gambaran.
1: Deteksi dini sangat penting untuk mencegah pasien kusta mengalami kecacatan. Salah satu tanda awal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah munculnya kelainan kulit berupa bercak. Namun bercak tersebut kerap dianggap sebagai penyakit kulit biasa. Padahal pada kusta dapat ditemukan ciri khas berupa hilangnya rasa pada area bercak. Jika ditemukan bercak yang mencurigakan, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan saraf tepi. Dinkes pun mengimbau masyarakat agar tidak menolak pemeriksaan ketika petugas kesehatan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis, RRI Fest Bovendigul bantu akses layanan kesehatan bagi masyarakat pekerja. Berikut laporan dari Septianing Nurjana.
3: Cek kesehatan gratis dalam rangkaian RRI Fest mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan yang menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul ini dinilai membantu pekerja yang sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatan. Salah satu peserta, Nur Laila, mengaku senang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Ia mengatakan kesibukan bekerja membuatnya tidak mudah mendapat izin untuk pergi ke fasilitas kesehatan.
4: Senang karena saya kan termasuk pekerja yang nggak boleh izin keluar ya. Jadi pas ada kesempatan ini sudah saya pakai untuk cek lah. Lumayan. Jadi nggak jauh-jauh harus ke rumah sakit kan, jauh sekali di Kilo 6.
3: Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatannya secara umum dinyatakan normal. Ia hanya mendapat vitamin dan obat karena mengaku sering begadang. Nur Laila berharap kegiatan CKG dapat kembali digelar secara rutin, khususnya pada momen ulang tahun RRI maupun hari-hari nasional. Ia juga berharap kegiatan sosial seperti donor darah kembali dilaksanakan agar masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi sekaligus mendapatkan manfaat dari kegiatan kesehatan.
4: Terus ada teman, mungkin ini apa sih namanya, penggalangan donor darah, kan pernah ikut, akhirnya ini ada lagi, semoga kedepannya ada lagi, biar bisa ikut lagi.
3: Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia dan dipancar luaskan Radio Asiki FM. Kita beralih ke berita terakhir, jelang Hari Bakti Radio ke-81, RRI diharapkan mampu bersaing di era digital. Kita simak laporan selengkapnya bersama Thomas Yamlean.
5: Jelang peringatan Hari Bakti Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia diharapkan terus meningkatkan kualitas dan mampu bersaing dengan media lainnya, khususnya dalam penyebaran informasi, hiburan kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan salah satu pensiunan RRI Bovendigul, La Abdul Halim, saat dimintai komentar terkait keberadaan RRI, khususnya RRI Bovendigul yang berada di kawasan perbatasan. Menurut Abdul Halim, di tengah perkembangan media yang semakin pesat dan serba digital, RRI harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar RRI tetap menjadi media yang dipercaya publik serta mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas.
6: Bisa bersaing karena sekarang ini kan era informasi, era globalisasi, jadi kita berharap banyak bahwa RRI itu harus bisa bersaing dengan media-media yang ada di, bukan saja di Bovendigul, tapi yang jelas sudah mendunia ini, era digital ini. Jadi kami berharap, saya berharap sebagai tenaga Purnabakti RRI, kita hanya harus punya mimpi besar bahwa RRI itu harus semakin baik.
5: La Abdul Halim menilai keberadaan RRI, terutama RRI di Bovendigul, memiliki peran penting terutama karena berada di wilayah perbatasan. Selain menjanjikan informasi dan hiburan, RRI juga diharapkan tetap menjalankan fungsi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Abdul Halim berharap momentum Hari Bakti Radio ke-81 11 September mendatang dapat menjadi kesempatan bagi RRI untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita sore ini. Saya Indah Lestari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Suwe Ora Jamu, Jamu. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah Dodoi kan ya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mavendigger, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di Pro 1 RRB Vendigul. Dan sesaat lagi kami juga akan memberikan satu informasi terkait dengan cek fakta pada pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidup.
1: Wah, enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Baik, pendengar masih di 90,3 dan 97,5 FM. Kali ini kita akan memberikan satu informasi cek fakta ya, terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya pendengar bahwa klaim foto dari Anies Baswedan ya pada saat demonstrasi BEM UI ini adalah berita tidak benar atau hoax. Dan di sini dikatakan bahwa Anies Baswedan dalam foto tersebut ya bukan saat unjuk rasa BEM UI, melainkan foto itu terekam pada saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan yang bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yaitu pada tahun 2023. Dan foto tersebut pendengar merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya ya, @AniesBaswedan, pada 29 Agustus tahun 2023.

0: Baik, dengar, jadi informasi yang beredar ya mengenai foto Anies Baswedan yang ikut unjuk rasa bersama dengan BEM UI adalah tidak benar ya pendengar, atau hoax. Dan pastikan Anda terus mengikuti informasi Cek Fakta ya yang kami hadirkan setiap hari, yaitu pada pukul 9:30, pada pukul 13:30, dan pukul 17:30, agar Anda bisa mendapatkan verifikasi kebenaran berita yang sedang ramai di media sosial.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, masih di Pro 1 RRI Bovendi Gold, dan saat ini ya pukul 17:34 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu Islami ya untuk menemani Anda jelang kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini ya, yang akan berkumandang di pukul 17:43 waktu Indonesia Timur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemirsa, pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini masih kami hadirkan beragam lagu-lagu islami menemani sore hari menjelang malam ya. Dan bagi Anda yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin.

0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Innallaha yaghfiru dzunubah ayyatiyal mu'minuna ma harramallah."
1: Sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuannya itu jika seorang mukmin mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man ghala'ikal masjid aw raha 'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghala aw raha."
1: Barang siapa pergi atau pulang dari masjid, maka Allah menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap kali ia pergi

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Jamu, Es Lilin, lagu Sunda. Es Lilin Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelangnya sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu. Nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di Pro 1 RRB Vendigo bersama dengan Tari ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan satu buah lagu dari Juicy Lucy dengan judul Gurun Hujan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda.

Bapinia masih di lintas suara Bovendigul ya, di Pro 1 RRI Bovendigul. Dan saat ini kita update satu informasi terkait dengan Pertamina Patraniaga. Pastikan infrastruktur B50 telah siap.

Baik, dengan informasi yang kami lansir ya dari rri.co.id Jakarta, di mana Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan bahan bakar biodiesel B50. Kesiapan tersebut mencakup proses pencampuran, penyimpanan, pengendalian mutu hingga distribusi kepada masyarakat. Dan pendengar, Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga Hari Purnomo mengatakan bahwa Pertamina akan terus memperkuat kesiapan fasilitas dan juga infrastruktur B50. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas produk, keselamatan dan juga kendala ya pasokan energi. Dan menurutnya pendengar, Pertamina terlibat langsung dalam proses penerimaan ataupun pencampuran, penyimpanan hingga distribusinya ya, di mana di sini dikatakan bahwa dari badan usaha bahan bakar nabati, penerimaan melalui kapal, mobil tangki maupun pipa terminal Pertamina setelah diterima ya. Nah, kemudian disimpan dalam tangki sebelum memasuki proses pencampuran dengan solar, dan proses tersebut dilakukan melalui metode sequential blending dan juga inline blending untuk menghasilkan komposisi B50. Selanjutnya pendengar, di sini Hari juga mengatakan bahwa distribusi B50 ini membutuhkan perencanaan yang matang karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana Pertamina terus memantau pola supply ya agar kebutuhan bahan bakar masyarakat dapat terpenuhi tepat waktu. Dari sisi kesiapan sendiri, pendengar, Pertamina Patraniaga telah menyiapkan 40 titik serah farm dengan kapasitas penyimpanan aman terminal existing yaitu mencapai 271.691 kiloliter, dan Pertamina juga meningkatkan kapasitas penyimpanan, penerimaan serta kesiapan armada kapal dan mobil tangki. Baik, ini ada pun penjelasannya ya. B50 merupakan bahan bakar dengan campuran 50% FAME dan 50% solar fosil. Pertamina mulai meluncurkan dan mendistribusikan B50 secara bertahap ya sejak 1 Juli 2026. Dan pada periode 1 Juli hingga 20 Agustus 2026, distribusi B50 rata-rata mencapai sekitar 73.000 kiloliter per hari. Hingga tanggal 19 Agustus 2026, implementasi B50 telah mencakup 120 terminal BBM di seluruh Indonesia.

Baik pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan ya, dilansir dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya pendengar dengan judul Pertamina Patraniaga, pastikan infrastruktur B50 telah siap.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Baik pendengar, tidak terasa ya 5 jam sudah Tari menemani dalam lintas sore edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan saat ini pendengar, waktunya Tari dan juga kerabat yang bertugas ya dalam lintas sore pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena setelah ini kami juga akan hadirkan lintas malam ya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya. Dan nanti pendengar akan ditemani ya oleh rekan Indah Dari hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan penyampaian warta berita Gema Papua pendengar, yang akan disampaikan ya di Korwil 1 yaitu di Jayapura. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bovendigo.

0: Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Wovendigo.
1: Selamat malam pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Saudara, kita awali dari Kota Seribu Bakau di mana menyambut Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Girls to Schools. Kami lagi Polwan Girls to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Reporter selengkapnya disampaikan oleh Agus Tanawani.
1: Menyambut Hari Jadi Polisi Wanita Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Go to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Kegiatan yang berlangsung Kamis 27 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di SMA Onate dan SMA PGRI Seruwi. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai berbagai persoalan kenakalan remaja, mulai dari perundungan atau bullying, radikalisme, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga sejumlah perilaku negatif lainnya. Paur Mintu Satbimas Polres Kepulauan Yapen, Bripka Aplenas Mas, usai kegiatan di SMA Onate Seruwi kepada RRI mengatakan, edukasi mengenai bahaya bullying penting diberikan kepada pelajar sejak dini. Menurutnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Selain bullying, Polwan juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat mengancam masa depan generasi muda.
2: Di materinya saya terkait dengan bagian satuan fungsi reskrim. Dalam arti ini perlindungan anak yang kita libatkan langsung dalam sekolah SMA Onate dengan SMA PGRI. Yang tadi terkait materi tentang materi kekerasan anak pada tingkat SMA, dalam arti tingkat sekolah, tingkat menengah, terkait dengan bullying, dengan kekerasan terhadap para siswa di sekolah, dengan materinya tentang perlindungan anak, dalam arti yang diberikan langsung dengan unit PPA.
1: Sementara itu, Kepala SMA Onate Seruwi Rahel Wayeni menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polwan Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan edukasi dan pembinaan kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar semakin memahami perilaku yang baik dan yang harus dihindari, termasuk dalam membangun pertemanan dan kebersamaan di lingkungan sekolah.
3: Yang mana anak-anak diberikan pemahaman tentang materi kemuliaan di sekolah. Materi ini sangat penting, dan juga kepada anak-anak diberikan materi tentang pergaulan bebas, tingkat seksual yang sementara meningkat di kabupaten ini, sehingga dengan hadirnya kakak-kakak Polwan di sini memberikan materi kepada anak-anak diri kami, harapan kami sebagai pihak sekolah, dengan adanya materi ini menjadi satu dasar bagi mereka, menjadi satu pengetahuan baru bagi mereka, sehingga mereka tidak terlibat di hal-hal yang negatif.
1: Rahel Wayani juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 pada 1 September 2026. Ia berharap Polwan, khususnya Polwan Polres Kepulauan Yapen, terus menjadi sosok perempuan tangguh, profesional, humanis, dan inspiratif dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat Polwan untuk Indonesia yang aman, adil, dan bermartabat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Kita menuju ke Kota Dingin, pendengar, di mana Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI Provinsi Papua Pegunungan menggelar musyawarah kerja daerah atau Mukerda. Sidang Mukerda GPDI tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Dr. Lukas Wikosai pada Kamis 27 Agustus kemarin. Roni Sisage dengan laporannya.
4: Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda yang dipusatkan di GPDI El Sadai Wamena tersebut mengusung tema Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan. Musyawarah digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Agustus 2026 dengan menghadirkan pengurus dan para pendeta GPDI dari 8 kabupaten Papua Pegunungan. Asisten 3 Setda Dr. Andus Lukas W. Kosai dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Pegunungan mengatakan, hendaknya musyawarah GPDI bukan sekedar agenda organisasi, akan tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah pelayanan ke depan demi pembangunan iman dan manusia Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Lukas Kosai mengajak seluruh pendeta dan hamba Tuhan serta tokoh-tokoh gereja untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Pegunungan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat Papua Pegunungan.

0: Sementara itu, Ketua 2 Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan Pendeta Alexander Mauri mengatakan, selama 2 hari Mukerda GPDI akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara. Oleh karena itu, berdasarkan ADART GPDI bahwa pelaksanaan musyawarah daerah atau musda yang nanti akan berlangsung pada 2027 perlu ditetapkan ketentuan dan kriteria musda tersebut melalui Mukerda saat ini. Mauri mengatakan, musyawarah kerja daerah atau Mukerda untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, sementara musda untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan organisasi GPDI secara definitif.
1: Di dalam musyawarah kerja daerah ini akan mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan oleh majelis daerah. Nah, untuk itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah yang nanti akan berlangsung pada tahun 2027 itu perlu ditetapkan standar juga kriteria dalam pelaksanaan musyawarah daerah. Nah, Gereja Pantekosta ada event besar, baik itu Mukerda maupun Musda. Mukerda untuk membahas program kerja dan mengevaluasi program kerja, sedangkan musda itu untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan pengurus organisasi GPDI yang ada.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Mukerda GPDI Papua Pegunungan Yakobus Wuka Esos mengatakan, musyawarah tersebut selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, dan perluasan pelayanan GPDI di Papua Pegunungan. Seluruh rangkaian kegiatan musyawarah kerja atau Mukerda GPDI Papua Pegunungan tersebut dibuka dengan ibadah bersama yang dipimpin Koordinator GPDI Papua Pegunungan Pendeta Stefanus Kaviar. Roni Hisage melaporkan.
2: Dari Kota Nabire dilaporkan pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong pengusaha orang asli Papua atau OAP untuk tampil sebagai pelaku utama perekonomian daerah. Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan pengusaha lokal tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah. Berikut laporan reporter kami Arnold Saudilah dari RRI Nabire.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen memperkuat peran pelaku usaha lokal, khususnya orang asli Papua, dalam menggerakkan perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat membuka bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan pemahaman dan kepatuhan regulasi perizinan berusaha serta penerbitan sertifikat badan usaha khusus OAP di Auditorium LPP RRI Nabire Kamis 27 Agustus 2026. Bupati mengatakan pelaku usaha OAP harus mampu mengambil posisi sebagai pemain utama, bukan hanya sebagai konsumen atau penonton di tanah sendiri. Menurutnya, legalitas usaha menjadi salah satu kunci penting bagi pengusaha lokal untuk memperluas akses ekonomi, termasuk memperoleh pembiayaan, perbankan, membangun kemitraan strategis, serta terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain mendorong pengusaha OAP meningkatkan kapasitas dan legalitas usahanya, Bupati Mesak Magai juga menyoroti pelayanan birokrasi perizinan. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Nabire memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan serta akuntabel. Bupati menegaskan tidak boleh ada praktik yang justru menghambat masyarakat dalam memperoleh izin usaha.
4: Sekarang untuk kita mau bersaing dengan perkembangan ekonomi yang ada terjadi di Indonesia, bahkan juga di sini, ini bagaimana mereka beradaptasi sedikit demi sedikit mampu berdayakan diri sehingga bisa bersaing. Itu yang kita berpikir. Nah, sekarang di Papua Tengah di sini, ini banyak lapangan kerja juga ya. Warung kecil-kecilan, kemudian bagaimana untuk buka warung makan dan sebagainya. Tapi mereka ini butuhkan harus motivasi modal usahanya. Tetapi kan terhambat juga. Terhambat karena masalah-masalah kekeluargaan juga saling membantu satu sama lain sehingga semangat dan motivasi itu kadang terbatas. Sehingga ya mudah-mudahan mereka ini kita bisa berdayakan, mereka bisa memahami dengan motivasi dari pemerintah daerah. Nah, itu yang harapan kami.
3: Melalui kegiatan BIMTEK tersebut, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme perizinan, termasuk proses penerbitan sertifikat badan usaha atau SBU. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif. Pada akhirnya, penguatan kapasitas dan legalitas pengusaha OAP diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nabire. Arlaut Saudila melaporkan.

0: Saudara BPS Jaya Wijaya kejar pendataan sensus ekonomi geografis hingga penolakan warga jadi kendala. Epifania Rean dengan laporan selengkapnya.
1: Jaya Wijaya itu baru mencapai 55,56% dari 55,56%, lalu kemudian Mambramo Tengah itu 74,17%, lalu Yalimo itu 55,65%. Lalu di samping itu kegiatan-kegiatan ini kan kita pacu terus.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Jaya Wijaya terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kabupaten Jaya Wijaya mencapai 55,56%, Yalimo 55,65%, Mambramo Tengah 74,17%, sementara Tolikara telah mencapai 90,72%. Kepala BPS Jaya Wijaya Arter Ludwig Purmiasa kepada RRI siang kemarin mengatakan, pelaksanaan sensus menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan waktu, hingga masih adanya masyarakat yang menolak didata. Menurut Arter, wilayah Jaya Wijaya yang memiliki 40 distrik, 326 kampung, dan 4 kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. BPS pun melakukan pendataan melalui kepala distrik dan kepala kampung untuk membantu petugas memperoleh data masyarakat dan memetakan seluruh kegiatan usaha.
1: Ini di Papua Pegunungan itu banyak kendala yang kita hadapi. Yang paling pertama itu adalah kendala geografis. Setelah geografis, yang kedua adalah edukasi masyarakat terhadap sensus ekonomi ini. Bahwa sensus ekonomi ini sangat penting karena untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perubahan struktur ekonomi, peta ekonomi, terus berapa jumlah usaha baik kecil, menengah, besar yang sudah ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Apalagi ini kan 3 kabupaten. Jaya Wijaya itu juga membawa Kabupaten Mambramo Tengah dan Kabupaten Yalimo. Nah, tantangan ketiga kabupaten ini juga cukup berat. Masyarakatnya, masyarakat di sini itu memang harus perlu diedukasi, jadi mereka itu harus mengerti bahwa sensus ekonomi ini bertujuan untuk memetakan semua usaha yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya secara khusus, di Mambramo Tengah, di Yalimo, dan secara umum untuk Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita lakukan di Ubikiak, lalu kita kemudian lakukan lagi di Pesaput, lalu kemudian di Ongna Kota. Ini yang kita mau tempuh lagi ini dari wilayah Sinakma. Tapi karena ini luas 40 kecamatan dan 328 kampung kelurahan, jadi kelurahan itu ada misalnya 4.
2: BPS Jaya Wijaya menargetkan pendataan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap pengolahan dan perbaikan data. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, Papua.

0: Saudara Danrem 172 Prajawira Yakti mengajak berbagai tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Kerom. Arol Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Komandan Korem 172 Prajawira Yakti Brigjen TNI Robi Suryadi mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Danrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan, pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
2: Kegiatan ini saya ingin silaturahim yang jelas, ya. Kemudian yang kedua, saya lebih kepada memohon bantuan kepada para tokoh tersebut untuk mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Namun demikian, saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung support melalui program-program pemerintah yang sudah digelontorkan ke pemerintah Kabupaten Kerom. Ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS, dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubah lah. Intinya membawa pembangunan yang lebih baik.
1: Danrem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Namun demikian, Danrem juga mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan seperti persoalan hak ulayat, pemalangan serta peredaran minuman keras dan juga ganja, serta provokasi dan hoax di media sosial yang masih kerap bermunculan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Danrem juga memberikan apresiasi kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Mereka memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meluruskan berbagai informasi yang belum tentu benar.
2: Memang yang menjadi sedikit hambatan lah, bahwa hak ulayat, masalah-permasalahan tanah dan sebagainya yang dalam rangka mendukung program pemerintah ini yang tentunya harus kita komunikasikan. Tapi saya yakin dan percaya dengan penjelasan tadi, kemudian tadi kita berdiskusi, tentunya masyarakat dan tokoh-tokoh tersebut sudah support kepada kita semuanya. Yang lainnya lebih kurangnya nanti kita diskusikan lebih lanjut teknisnya seperti apa.
1: Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus tokoh adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Prajawira Yakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
3: Suatu momen yang ditindaklanjuti Danrem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Tanpa keterlibatan aparat keamanan kita tidak punya apa-apa. Tapi dukungan yang dibuat oleh Danrem sangat bermanfaat untuk kita, untuk demi pengamanan kesejahteraan masyarakat khususnya Kerom dan umumnya Indonesia pada umumnya.
1: Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth Abar, salah satu tokoh perempuan dan juga tokoh adat di Kabupaten Kerom. Elizabeth Abar berharap TNI bisa semakin meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, terutama melalui berbagai program teritorial. Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus.
4: Pertemuan hari ini sangat istimewa untuk kami, terutama untuk kami yang adat dilibatkan dalam bagian TNI dan juga ada juga di pemerintah, di Polri, kerjasama yang baik ke depannya. Koordinasi ditingkatkan dan yang di situ kalau bisa perhatikanlah anak-anak Kerom yang ingin masuk TNI diterima, jadi diprioritaskan seperti itu.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita menuju ke Kota Karang, pendengar, di mana PHBI Biak Numfor gelar tablik akbar peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Laporan Tri Rian dari RRI Biak.

0: Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor melaksanakan takbik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan umat muslim dan turut hadir Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar, jajaran TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Kegiatan itu PHB menghadirkan penceramah Ustadz Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi yang dalam tausiahnya menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Menurutnya keteladanan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk calon pemimpin di negeri ini.
1: Untuk membentuk calon pemimpin negara baik dari paling tinggi sampai tingkat desa, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini Pak karena keteladanan.
0: Sementara itu Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulis yang disampaikan PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Sebelumnya Ketua PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan takbik akbar menjadi momentum bagi umat muslim di Biak Numfor sekaligus mempererat silaturahmi.
3: Alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB bersama rekan dan tentunya, dan pada hari ini di kita bersama Biak sebagaimana yang kita saksikan sudah persiapan sudah sangat bagus.
0: Kegiatan takbik akbar tersebut turut melibatkan BKMT Biak Numfor bersama Majelis Taklim Sekota Biak. Rangkaian kegiatan juga diberikan penampilan grup kasida dari Masjid Angkasa sebagai bagian dari menyemarakan Maulid Nabi Muhammad SAW.

0: Saudara, BMKG Wamena ingatkan warga Papua Pegunungan untuk mewaspadai puncak musim kemarau. Kembali Evipania Rean menurunkan laporannya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wamena mengingatkan masyarakat di Papua Pegunungan untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang saat ini memasuki periode puncak. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda ketika ditemui RRI Rabu kemarin mengatakan, musim kemarau secara umum telah berlangsung sejak Mei 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026 ini. Menurutnya, secara umum musim kemarau di Indonesia diperkirakan berakhir pada September hingga Oktober. Namun kondisi tersebut dapat berbeda di setiap wilayah bergantung pada dinamika cuaca dan iklim setempat. Ahmad menjelaskan sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain, kekeringan dan suhu udara yang lebih dingin pada malam hari. Kondisi udara dingin tersebut juga dapat memicu terbentuk embun beku, khususnya di wilayah dataran tinggi atau kawasan puncak.
2: Baik, untuk kemarau sebenarnya kita sudah masuk dari bulan Mei kemarin, Mei Juni. Kemudian untuk puncaknya ini di sekarang, ini di bulan Juli hingga dengan Agustus. Untuk berakhirnya itu kalau secara umum untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia itu kita perkirakan itu di sekitar September sampai Oktober untuk berakhirnya. Iya, puncaknya di sekitar bulan Juli Agustus. Untuk dampaknya kekeringan, kemudian juga ada udara dingin di malam hari. Kemudian juga dihimbau juga yang untuk di daerah puncak itu kan seringkali terjadi embun beku. Begitu, itu karena udara dingin tadi. Karena si udaranya itu dingin, kemudian itu ada pembentukan awan sibi di atas. Untuk embun beku selama kemarau ini kita tetap berhati-hati, untuk waktu pastinya itu kita tidak bisa prediksi.
1: Ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca selama musim kemarau, termasuk menghindari aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Menurut Ahmad, pembakaran lahan dapat menghasilkan asap yang mengurangi jarak pandang dan berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan di wilayah Papua Pegunungan. BMKG lanjut Ahmad telah berkoordinasi dengan pihak maskapai terkait kondisi cuaca dan jarak pandang yang dapat mempengaruhi operasional penerbangan. Ahmad juga menanggapi kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan pembakaran dengan anggapan dapat memancing turunnya hujan. Ia menegaskan secara ilmiah tidak terdapat hubungan antara pembakaran lahan dengan upaya mendatangkan hujan.
2: Ya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi, itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati, kita sudah koordinasi dengan maskapai.
1: Selain menghindari pembakaran lahan, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih mengingat kondisi kemarau yang berkepanjangan. Ahmad menyarankan masyarakat memanfaatkan air hujan yang turun dengan menampung untuk kebutuhan tertentu. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengairi warta berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua untuk edisi hari ini. Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Kota Dingin, Lembah Balim Wamena, saya Agustin Subagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini pukul 19:34 waktu Indonesia Timur. Rosata dari Bupendikul, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kembali menjumpai Anda malam hari ini pendengar ya. Dalam program Bupendikul Malam selepas rekan tari menemani Anda ya. Di pukul 14 hingga tadi pukul 19. Warta Berita Agama Papua sekaligus mengawali jumpa kita malam hari ini. Saya Indah dari menemani Anda untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sekaligus pendengar, seperti biasa di hari Jumat ya, kami hadirkan tembang-tembang religi Islami. Menyusul pendengar, nanti akan kami hadirkan siraman rohani malam hari ini dibawakan oleh Ustaz Abdurrahman Johan dengan topik Maulid di Mencari Titik Kesepahaman bagian 1. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya di malam hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat Anda ditemani dengan lagu-lagu religi malam hari ini. Ada Opik pendengar dengan Ingat-ingatlah Subhanallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, setiap kali memasuki bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Hijrah, pada setiap tahunnya perdebatan tentang hukum memperingati kelahiran, yaitu maulid, atau ada juga yang menyebutnya milad atau maulud, seakan gak ada henti-hentinya, terus-menerus berulang setiap tahun. Padahal, jika setiap pihak yang berbeda dan berkonfrontasi mau untuk memahami argumentasi pihak yang lain, perdebatan seperti ini sebenarnya bisa saja dapat selesai dengan sendirinya. Dalam arti, masing-masing pihak akan bisa menyikapi dengan lapang dada pendapat yang berbeda dengan apa yang ia pilih. Dan hal tersebut bisa dilakukan jika terdapat sikap tafahum, saling memahami pada argumentasi masing-masing. Di mana diharapkan bagi yang memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyudutkan dan menuduh kepada pihak yang tidak melakukannya dengan tuduhan tidak mencintai Nabi. Sebaliknya, pihak yang tidak memperingati Maulid Nabi juga akan menahan lisannya dari tuduhan sebagai ahlul bid'ah, sesat, masuk neraka atas pihak yang memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar sekalian, namun secara ilmiah, bagaimanakah hukum memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam timbangan dalil-dalil syariat? Yang kedua, apakah perbuatan ini termasuk bid'ah? Lantas, apa yang dimaksud bid'ahnya peringatan Maulid Nabi di sini? Dan bagaimana pandangan para ulama dalam menyikapi tradisi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut insyaAllah akan kita uraikan pada pertemuan kali ini, tanpa adanya tendensi untuk merendahkan pihak manapun, namun dengan semangat dan niat untuk menyatukan hati umat Islam. Mudah-mudahan uraian berikut nanti tentang pro kontra Maulid Nabi dapat menjadi suduh di tengah perbedaan umat, di mana hari ini kami akan membawakan sebuah buku dari salah satu Ustadz Rumah Fiqih Indonesia, yaitu Ustadz Isnan Ansori LCMA, tentang pro kontra Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari titik kesepahaman. Pendengar sekalian, pertama kita harus tahu dulu pengertian Maulid Nabi. Jadi, untuk mendapatkan suatu hukum yang proporsional dan komprehensif, maka istilah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dipahami secara profesional dan komprehensif pula. Sebab penghukuman atas masalah tertentu merupakan bagian dari gambaran yang objektif dan komprehensif dari masalah tersebut.

dalam arti yang paling memahami apa itu peringatan Maulid Nabi, ya tentu para pengamalnya. Syekh As-Sayyid Zain Al-Suma'id dalam karyanya Masail Katsara Haulaha An-Niqash Wa Al-Jidal mendefinisikan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berikut, yaitu memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut-nyebut kisah hidupnya dan setiap tanda-tanda kemuliaan dan mukjizat sang nabi dalam rangka mengagungkan kedudukannya dan menampakkan kegembiraan atas kelahirannya. Begitu yang terdapat dalam Masail Katsura Haulaha An-Niqash Wa Al-Jidal. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan pada momen hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berwujud amalan-amalan ibadah yang bersifat mutlak, seperti melakukan pembacaan dan pengkajian tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan syair-syair yang tertulis dalam kitab-kitab maulid seperti yang terkenal misalnya Al-Barzanji, Simtud Durar, Ad-Diba, Maulid Syaraf Al-An'am dan semisalnya, ataupun melakukan kegiatan tertentu yang dikategorikan ibadah mutlak seperti membaca solawat, membaca Al-Quran, bersedekah dan lainnya, di mana tujuan dalam melaksanakannya adalah dalam rangka menampakkan kegembiraan atas kelahiran sang Nabi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar sekalian, setidaknya ada 6 kitab maulid yang biasanya dibaca dalam momentum maulid, khususnya di kawasan Nusantara kita ini. Yang paling terkenal yang pertama adalah kitab Maulid Al-Barzanji. Kitab maulid ini adalah buah karya Syaid Ja'far bin Husin Al-Barzanji. Jadi Al-Barzanji itu nisbat kepada kota Barzanjah yang berada di Kurdistan atau Irak sekarang. Sedangkan nama asli dari kitab ini adalah Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabi Al-Azhar. Jadi Syaid Al-Barzanji ini adalah seorang ulama besar keturunan Nabi. Jadi dari keluarga Sadah Al-Barzanji yang masyhur, berasal dari Barzanji di Irak. Lahir di Madinah tahun 1126 Hijrah atau 1714 Masehi, di mana tahun wafatnya diperselisihkan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa meninggal pada tahun 1177 Hijrah atau 1763 Masehi. Imam Az-Zubaid dalam Al-Mu'jam Al-Mukhtas menulis bahwa beliau wafat tahun 1184 Hijrah atau 1770 Masehi. Jadi Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam Haul Al-Ihtifal Bidhikra Al-Maulid Al-Nabawi Al-Sharif mengatakan bahwa Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji adalah mufti syafi'iyah di Madinah. Jadi beliau adalah mufti syafi'i di Madinah. Jadi melihat kenyataan ini, tertolaklah fitnah yang mengatakan bahwa kitab Al-Barzanji merupakan kitab bermuatan faham syiah. Pendengar sekalian, jadi Syekh Al-Barzanji di samping seorang ulama, beliau termasuk mujahid yang memimpin pemberontakan bangsa Kurdi terhadap kolonial Inggris. Dan saat itulah karangannya ini menjadi populer karena dibacakan pada saat perang, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi yang membangkitkan semangat jihad tentang Islam ketika perang dengan menyenandungkan kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Maulid inilah tampaknya yang paling awal dikenal umat Islam di Nusantara. Ini terlihat dari akrabnya masyarakat Muslim terhadap Maulid Al-Barzanji. Di samping itu, kitab Maulid ini juga mendapatkan perhatian yang khusus dari para ulama, hingga tidak sedikit yang memberikan penjelasan atau syarah atas kandungannya, termasuk diantaranya misal Madarij As-Su'ud ila Iktisa Al-Buruj karya Al-Allamah Al-Syeikh Al-Nawawi Al-Bantani. Kemudian misal lagi Maulid An-Nabi ala Nasji Al-Barzanji karya Syeikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Kemudian misal lagi Al-Qawl Al-Munji ala Maulid Al-Barzanji karya Syekh Muhammad bin Ahmad Ilyash Al-Azhari. Kemudian misal lagi Al-Kawkab Al-Anwar ala Iqadil Jauhar

في مولد نبي الأزهر كرياء سيد جعفر بن إسماعيل بن زين الأبيدين. Kemudian yang kedua yang biasa juga dibaca yaitu Maulid Syaraful Anam. Jadi khusus Maulid Syaraful Anam sedikit sekali keterangan yang menjelaskan tentang kitab ini. Namun sebagian sumber menisbatkan maulid tersebut kepada pengarang Maulid Ad-Diba yaitu Imam Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dibai Al-Syaibani Al-Yamani Al-Zabid Al-Syafi'i. Sebab itulah seringkali kitab maulid ini dicetak dalam kitab Maulid Ad-Diba. Apakah disebutkan setelah Maulid Ad-Diba'i atau sebelumnya? Sebagaimana kitab Al-Barzanji, kitab ini juga begitu masyhur dan sering digunakan dalam pembacaan maulid di Nusantara. Kemudian Maulid Ad-Diba, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kitab ini sering dicetak dan dibukukan bersama dengan kitab Syaraful Anam. Di samping juga dicetak dengan kitab Al-Barzanji. Pengarangnya adalah Iman Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Diba'i. Lahir tahun 866 Hijrah, meninggal tahun 944 Hijrah. Beliau berasal dari Zabid, salah satu kota di Yaman. Selain ulama yang produktif mengarang kitab, beliau juga dikenal sebagai ahli hadis, bahkan mencapai derajat Al-Hafiz, yaitu hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Demikian profil beliau yang dikutip dari Maulid Al-Hafidh Ibnu Diba karya Sayyid Alawi Al-Maliki. Jadi tradisi yang berlaku di masyarakat, pembacaan Maulid Al-Barzanji, Ad-Diba'i, dan Syaraf Al-Anam terkadang digabungkan sebab memang ketiga kitab maulid tersebut tersajikan dalam bentuk kitab Majmu' Al-Maulid, buku kumpulan maulid yang juga memuat berbagai doa. Kemudian ada juga kadang yang dibaca Simtud Dharar atau Al-Habshi. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi. Beliau adalah kakek dari Habib Anis bin Alwi Al-Habshi Solo. Beliau dilahirkan pada hari Jumat 20 Syawal 1259 Hijrah di Qasam, Hadramaut. Wafat pada hari Ahad 20 Rabiul Akhir tahun 1333 Hijrah di Riyadh. Beliau ini menulis kitab dengan mendiktekannya kepada muridnya. Dimulai dari tanggal 26 Safar tahun 1327 Hijrah hingga awal bulan Rabiul Awal di tahun yang sama. Ketika menyusun Simtud Dharar, usia Habib Ali saat itu 68 tahun. Sebelum menyusun dan mempopulerkan maulid karyanya, Habib Ali selalu membaca Maulid Al-Hafidh Ad-Diba'i, Maulid Ad-Diba'. Kitab maulid ini mulai tenar mendampingi beberapa kitab maulid sebelumnya dan sedikit menggeser ke tenar Al-Barzanji. Menurut catatan sejarah, maulid ini dibacakan pertama kali di rumah penyusunnya sendiri, kemudian di rumah muridnya Habib Umar bin Hamid. Kemudian ada lagi kitab biasanya dibaca Qasidah Burdah. Pengarang Qasidah Burdah ini ialah Imam Al-Busiri. Lahir tahun 610 Hijrah, wafat tahun 696 Hijrah. Di mana nama lengkap dari kasidahnya ini adalah Burdah Al-Madi Al-Mubarakah. Nama lengkap Imam Al-Busiri adalah Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Hammad bin Muhasin bin Abdullah bin Sinhaj Al-Busiri. Busiri dinisbatkan pada desa Busir yang berada di Mesir. Imam Al-Busiri meninggal dunia pada tahun 696 Hijrah dan dimakamkan di Iskandaria, Mesir. Selain menulis Burda, Al-Busiri juga menulis beberapa kasidah lainnya. Di antaranya Al-Qasidah Al-Mudhariyah dan Al-Qasidah Al-Hamziyah. Kasidah ini lebih cenderung mengarah pada pujian, sanjungan dan tawassul kepada Rasulullah SAW. Sehingga tidak tergolong sebagai kitab maulid. Tetapi pembacaannya juga sering mengiringi pembacaan maulid. Qasidah Burdah ini terdiri dari 160 bait syair. Di Indonesia sendiri, Qasidah Burdah juga biasa dicetak satu paket dengan kitab Salawat Dalail Al-Khairat. Latar belakang penyusunan kitab ini adalah rasa empati beliau terhadap kemerosotan akhlak manusia pada masa itu, yaitu pada masa dinasti Ayyubiyah. Beliau mengajak manusia untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW dengan mengarang kasidah ini.
Di antara ulama-ulama besar yang meriwayatkan kasidah Busiri secara langsung maupun tidak langsung dari Imam Al-Busiri, yaitu Mufassir Al-Quran, misalnya Abu Hayyat Al-Andalusi. Kemudian yang kedua Al-Hafidh Ibnu Sayyidin Nas. Kemudian yang ketiga Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi. Kemudian yang keempat Al-Hafidh Ibnu Munaqqin. Yang kelima Imam Umar bin Ruslan Al-Bulqini. Kemudian yang keenam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang ketujuh Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan di antara ulama yang memberikan syarah atas kasidah Al-Busiri adalah yang pertama Syekh Ibnu Marzuq At-Tilmisani Al-Maliki. Kemudian yang kedua Imam Abu Al-Baqa Al-Hanafi. Kemudian yang ketiga Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang keempat Imam Zakaria Al-Ansari. Yang kelima Al-Hafidh Syekh Abuddin Al-Qastalani. Kemudian yang keenam Al-Allama Sa'duddin At-Taftazani. Yang ketujuh Syekh Khalil Al-Azhari. Yang kelapan Syekh Hasan Al-Adawi Al-Hamzawi. Kemudian ada juga kitab Ad-Diya Al-Lami. Kitab maulid ini adalah kitab maulid terbaru di masa ini. Pengarangnya adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama besar dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau juga hampir setiap tahun berkunjung ke Indonesia. Istimewanya, beliau menyelesaikan kitab ini dalam sepertiga malam. Jadi, Habib Umar bin Hafidh pada suatu malam memanggil seorang muridnya. Kemudian beliau memerintahkannya untuk membawa pulpen dan kertas. Kemudian berkata, tulis. Beliau pun mengucapkan maulid dia ulami mulai sepertiga malam dan telah selesai sebelum waktu subuh. Judul lengkap kitab maulid ini adalah Abdiya Al-Lami Bidzikir Maulid An-Nabi Al-Syafi'i. Kemudian ada lagi yang terakhir misalnya Maulid Al-Azab. Maulid ini berbentuk bait-bait syair terdiri dari 140 bait. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Mu'ti bin Muhammad Al-Azab. Sedikit referensi yang mengungkap sosok pengarang kitab ini, di mana beliau dikenal sebagai seorang faqih dan pakar dalam ilmu sastra Arab. Jadi Maulid Al-Azab juga dicetak sebagai kesatuan dengan ketiga maulid tadi. Hanya acara-acara pembacaannya masih kalah tenar dengan Maulid Al-Barzanji, Maulid Syaraf Al-An'am, dan Maulid Ad-Dibal. Pendengar sekalian, sekarang kita masuk mazhab dalam hukum peringatan Maulid Nabi SAW ini. Jadi bagaimana pandangan para ulama tentang tradisi memperingati Maulid Nabi ini. Pendengar sekalian, setidaknya para ulama terpecah menjadi dua kelompok dalam menyikapi hukum peringatan ihtifal Maulid Nabi SAW ini, yaitu antara yang melarang dan yang membolehkan. Kita masuk dulu mazhab pertama yang membolehkan. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah mutlak seperti membaca salawat, membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya pada bulan Rabiul Awal atas sebab bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang boleh-boleh saja dilakukan. Dalam hal ini, Syekh Saif Al-Asri menegaskan bahwa ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Begitu kata Saif Al-Asri dalam Al-Bid'ah Al-Idhafiyah, Dirasa Ta'swiliyah Tatbiqiyah. Di antara para ulama yang membolehkan peringatan Maulid Nabi SAW, yaitu yang pertama Syekh Al-Qurra Syamsuddin Ibnu Al-Jazari, sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Hawil di Al-Fatawa dan oleh Az-Zurqani dalam Syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah di Al-Mina Al-Muhammadiyah. Kemudian yang kedua Al-Hafidh Abu Al-Khattab Ibnu Dihyah dalam karyanya At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadhir. Kemudian yang ketiga Imam Abu Syamah dalam kitabnya Al-Ba'ith Ala Inkar Al-Bida' Wal-Hawadith. Kemudian yang keempat Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau Imam An-Nawawi. Kemudian yang kelima Al-Hafidh Abdurrahman Al-Iraqi. Kemudian yang keenam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana dinukil oleh As-Suyuti dalam Al-Hawi.
Kemudian yang ketujuh Al-Hafiz As-Sakhawi, sebagaimana dinukil oleh Ali bin Ruhanuddin Al-Halabi dalam As-Sira Al-Halabiyyah, dan oleh As-Salihi dalam Sabil Al-Huda wal-Rashad. Kemudian yang kedelapan Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam Risalahnya Husnul Maqasid fi Amal Al-Maulid. Kemudian yang kesembilan Al-Allamah Muhammad bin Umar Bahraq Al-Hadrani dalam kitabnya Hadaik Al-Anwar wa Matali Al-Asrar fi Sirah An-Nabi Al-Mukhtar. Kemudian yang kesepuluh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki. Kemudian yang kesebelas Al-Allamah Muhammad Ibn Ahmad bin Manzur. Kemudian yang kedua belas Syekhul Islam Sirajuddin Al-Bulqini. Kemudian yang ketiga belas Syekh Ibrahim Ibn Rifa' Al-Maghribi. Kemudian yang keempat belas Ibn Al-Jawzi. Kemudian yang kelima belas Syahabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Qustalani. Kemudian yang keenam belas Imam Ibn Abidin Al-Hanafi. Kemudian yang ketujuh belas Imam Muhammad bin Abi Ishaq bin Ubad Al-Nafrawi. Kemudian lapan belas Al-Hafiz Ibn Nasiruddin Al-Dimashqi. Kemudian yang ke-19 Abu Bakar Uthman bin Muhammad Syaitan Ad-Dimyati. Sedangkan dari para ulama kontemporer diantaranya adalah Syekh Muhammad Al-Tahir bin Ashur Al-Maliki. Kemudian Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Syekh Al-Azhar dalam fatwa syar'iyyah wa buhuth islamiyah. Kemudian Syekh Muhammad Al-Fadil bin Ashur. Kemudian yang keempat ada Syekh Muhammad Al-Shadhi. Syekhul Jami' Al-Azam di Tunisia. Kemudian yang kelima Syekh Muhammad Mutawalla Al-Sya'rami dalam kitabnya Ala Ma'idah Al-Fikr Al-Islami. Kemudian Syekh Al-Mubashir Al-Tirazi, Syekh Turkistan. Kemudian yang ketujuh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam karyanya Mafahim Yajibu Antusaha. Kemudian yang kedelapan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kemudian yang sembilan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kemudian yang selanjutnya Syekh Abdullah bin Baya. Kemudian Syekh Nu Al-Qudah, mantan Mufti Yordania. Kemudian Syekh Ali Jum'ah, mantan Mufti Mesir. Kemudian Syekh Wahab Az-Zuhaili. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Ghaffar Al-Sharif. Kemudian Syekh Muhammad Ratib Al-Nablusi. Kemudian Syekh Habib Umar bin Hafiz. Kemudian Syekh Abdul Malik Al-Sa'di, mantan Mufti Iraq. Kemudian Syekh Muhammad Bukhayt Al-Muti'i. Kemudian Syekh Mustafa Naja, kemudian Syekh Ahmad Asy-Syarbashi, kemudian Syekh Atiyah Saqar, dan masih banyak lagi. Di samping itu, secara resmi, lembaga-lembaga fatwa negara-negara Islam hari ini umumnya memfatwakan akan kebolehan peringatan dan perayaan ini. Bahkan di antara negara-negara tersebut menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari libur resmi. Di antara lembaga fatwa dunia yang membolehkan peringatan Maulid Nabi, misal di Sudan, di Hay'ah Ulama As-Sudan Da'irah Al-Fatwa. Misal lagi Mesir dalam Darul Ifta Al-Misuriyah. Kemudian Uni Emirat Arab, ada Yordania, Kuwait, Palestina, Tunisia, Maroko, Syria, Liban, Aljazair, Kesultanan Oman, Kerajaan Bahrain, Mauritania, termasuk Indonesia, yang secara resmi menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari libur. Kemudian mazhab yang kedua yang mengatakan tidak boleh memperingati Maulid Nabi, di antara ulama yang berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah yang terlarang, di antaranya yang pertama sebagian ulama Al-Malikiyah sebagaimana dinukil oleh Abu Sufyan Mustafa Bahu As-Salawi Al-Maghribi dalam kitabnya Ulama Al-Maghrib wa Muqawamatuhum li Al-Bida' wa Tasawuf wa Al-Qubriyah wal mawasim, seperti Abu Al-Walid Al-Baji Al-Maliki dalam risalahnya Hukum Bid'ah Al-Ijtima' fi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Allama Abu Al-Abbas Al-Qubba Ahmad bin Qasim Al-Juzami. Kemudian Muhammad bin Hasan Al-Hajawi Al-Tha'labi. Kemudian Safa Al-Mawrid bin Adam Al-Qiyam inda Sama Al-Maulid. Kemudian termasuk juga Syekh Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra dan dalam kitabnya Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Kemudian Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Shatibi. Kemudian Abu Hafiz Tajuddin Umar bin Ali Al-Fakhihani Al-Maliki dalam kitabnya Al-Mawrid Fi Amal Al-Mawlid.
di mana ia menyatakan bahwa Maulid Nabi merupakan bid'ah yang tidak bisa dihukumi dengan hukum wajib, sunnah ataupun mubah. Dan karenanya peringatan Maulid Nabi termasuk bid'ah yang terlarang antara hukum makruh dan haram sebagaimana konsep bid'ah Imam Asy-Syatibi. Kemudian ada lagi Al-Allama Abu Abdullah Ibnu Al-Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal. Hanya saja Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi li Al-Fatawa menganggap bahwa Ibnu Al-Hajj termasuk ulama yang membolehkan peringatan Maulid Nabi dengan syarat tidak terdapat kemungkaran di dalamnya. Kemudian yang keenam misalnya Al-Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi. Sedangkan dari para ulama kontemporer diantaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Asyai dalam Fatawa Muhammad Ibrahim. Kemudian Syekh Muhammad Rashid Rifda dalam majalah Al-Manar. Hanya saja Syekh Rashid Rifda menilai bahwa jika tidak ditemukan amalan-amalan yang dikhususkan pada hari Maulid Nabi dan semata menjadikannya tradisi, maka Maulid Nabi termasuk bid'ah dalam tradisi yang boleh. Kemudian misal lagi yang tidak membolehkan Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam karyanya Laisa Min Al-Islam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Salam Syuqairi Al-Hawamidi dalam As-Sunan wal-Mubtadi'at. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Syekh Muhammad bin Salih Al-Usaymin, Syekh Abdul Aziz bin Bash, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh Said bin Ali Al-Qahtani. Kemudian lembaga fatwa resmi Kerajaan Saudi Arabia, Lajna Daima di Al-Buhuth wa Al-Ifta. Mungkin ini saja yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan melihat tentang bagaimana pro kontra hukum peringatan Maulid Nabi. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kulakukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Suwe Ora Jamu, Jamu. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, gelangnya sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi Si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, pendengar Anda masih bersama Bovendigul Malam ya. Saya Indah Dari masih mengudara menemani suasana malam hari Anda. Pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, sekaligus ditemani dengan cuaca Bovendigul malam hari ini ya. Sejak seharian ada gerimis-gerimis hujan, setidaknya ada hujan begitu pendengar ya malam hari ini. Hujan kembali mengguyur tanah merah malam hari ini, namun tidak begitu deras ya. Tapi lumayan ya, dari pagi apa semalam, kemarin malam kalau nggak salah ya. Dari pagi tadi ditemani dengan cuaca mendung kemudian gerimis sampai saat ini kembali hujan ya. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pendengar menuju tanah merah ataupun sebaliknya. Lagu-lagu daerah kami hadirkan pada waktu istirahat Anda ya. Jelang esok akhir pekan.

Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Pendengar, selamat beristirahat ya untuk Anda semua di malam hari ini. Ditemani dengan cuaca bovendigul, pendengar cukup deras ya hujan di malam hari ini. Menemani malam Sabtu Anda mungkin ya. Selamat malam, terima kasih Anda masih bersama bovendigul malam. Saya Indah Dari masih menemani Anda pendengar ya di edisi hari ini, hari Jumat. Untuk Anda juga saat ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati pendengar ya dalam perjalanan Anda. Bagaimana juga cuaca di tempat Anda, untuk Anda pendengar yang ada di 97,5 FM, apa kabar Anda malam hari ini? Selamat malam pendengar ya, sehat selalu untuk Anda semua. Kemudian juga Anda pendengar di manapun Anda berada, yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat beristirahat untuk Anda semua pendengar ya di malam hari ini. Sudah pukul 20.57 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio malam hari ini. Menemani Anda lagu-lagu daerah, nanti akan ada warta berita sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 21. Tepat pukul 22 nanti Ruang Rindu ya, edisi hari ini, hari Jumat. Kemudian pukul 23 nanti akan ada musik kepraduan, dua segmen terakhir menemani Anda, dan line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS pendengar ya, nanti akan kami buka untuk Anda semua. Kemudian juga lupa tadi pendengar ya, nanti akan ada drama radio juga akan menemani Anda selepas warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Cek sound di atas tanggul, produksi dari RRI Cirebon.

lansia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

hari ini ya. Tiba-tiba deras, tiba-tiba tidak deras, tiba-tiba tetapi tentunya masih hujan malam hari ini ya. Meskipun tadi sempat ada sedikit angin, juga pendengar yang berjalan bersamaan dengan hujan. Namun saat ini sudah agak sedikit reda, bisa dibilang, tetapi masih hujan ya. Untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Di malam hari ini saat lagi juga kami hadirkan warta

0: Pendengar, sudah pukul 20:59 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kami cukupkan lagu-lagu daerah menemani suasana malam hari Anda, menemani waktu istirahat Anda juga ya di malam hari ini. Jelang esok akhir pekan di hari Sabtu, kami hadirkan berikut saudara Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Selepas Warta Berita Sentral, kita akan melanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Bovendigul Malam. Saya Indah Daria masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur.
1: Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Rifka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tapi pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat intinya kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar salat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui, kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAHM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. Terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Sistem ini untuk intek Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi Pak.
14: Saat ini penanganannya seperti apa Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilman Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa, Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain. Bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat-sehat ya, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya, kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Karena nanti bisa kita kaitkan juga dengan perusahaan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya di akan digelar besok, dan salah satunya beberapa diantaranya informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsori kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Trans Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Dan besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama Bovendi Gul Malam. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita malam hari ini ya. Selamat malam Sabtu untuk Anda semua pendengar ya di malam hari ini. Yang mendengarkan siaran kami juga melalui radio visual kami RRI Digital ya malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua. Kemudian pendengar untuk Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung. Selamat malam pace-mace, bab mam semua. Apa kabar Anda malam hari ini? Bovendikul malam hari ini kembali reda hujan saudara ya. Selepas tadi sempat deras sekali dan juga tadi sempat ada sedikit anginnya ya. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya saudara, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Informasi di malam hari ini sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Berikut pendengar kami hadirkan terlebih dahulu drama radio ya, menemani kebersamaan kita di edisi malam hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Produksi dari RRI Cirebon malam hari ini pendengar, dengan topik ataupun tema malam hari ini, Check Sound di atas tanggul. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Kita dengarkan bersama, sekaligus nanti teman-teman pilihan juga menemani Anda jelang segmen Ruang Rindu.

hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si mama sudah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10 kalex, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas malah joget-joget depan handphone. Itu, ayo sudah masuk di teras empok.
3: Sabar Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Eh Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau?
3: Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke teman-teman, sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja, berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Po ikutan juga ya Mat ya, tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Terima kasih Anda masih bersama Bopo Dekul malam ini pendengar ya. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio malam hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda pendengar sudah setia mendengarkan kami ya. Bahkan tepat pukul 5 pagi Anda sudah menyetel frekuensi radio Anda di 90,3. Terima kasih. Semoga informasi yang hiburan kami hadirkan untuk Anda semua pendengar bisa bermanfaat dan juga tentunya bisa menjadi referensi untuk Anda semua ya. Tadi telah kita ikuti bersama pendengar drama radio produksi dari RRI Cirebon. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita malam hari ini jelang nanti pendengar ya di pukul 22 seperti biasa Ruang Rindu hadir menemani Anda ya. Setiap hari di 90,3 dan juga 97,5 FM. Dan selepas Ruang Rindu nanti akan ada musik keperaduan pendengar ya. Menemani Anda juga nanti di pukul 23 ya. Hingga nanti menutup jumpa kita di pukul 24 malam. Malam hari ini juga pendengar untuk Anda mungkin lagi disibukkan dengan pekerjaan Anda. Selamat malam untuk Anda semua ya. Yang mungkin kurang fit malam hari ini semoga diberikan kesehatan selalu ya. Yang lagi menunggu jawaban semoga segera menemukan jawaban. Ataupun yang mungkin lagi sedikit kebingungan malam hari ini pendengar ya, mungkin segera menemukan jalan keluar ataupun solusi-solusi dari setiap masalah Anda ya. Sudah waktunya juga Anda istirahat malam hari ini. Esok di hari Sabtu ya, akhir pekan di 29 Agustus 2026 pendengar ya. Dan

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Hati Satu Cinta malam hari ini ya. Menemani kebersamaan kita sekaligus mengantarkan kita pada waktu tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus membuka segmen Ruang Rindu malam hari ini. Selepas tembang ini pendengar ya, kami buka line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Menemani kebersamaan kita untuk edisi Ruang Rindu hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Indah Dari, malam hari ini menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Sekaligus untuk Anda malam hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Saudara Ruang Rindu, ruang berbagi memori

Ruang rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digo.

0: Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu malam hari ini ya. Kembali menemani Anda sekaligus saya Dadari ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan membersamai Anda dalam segmen Ruang Rindu dan juga Musik Keperaduan. Selamat malam untuk Anda semua malam hari ini pendengar ya. Apa kabar Anda di malam hari ini juga pendengar ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS sudah dibuka untuk Anda ya. Yang mau bergabung silakan di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811 4988 222. Baik, sudah ada pendengar yang bergabung malam hari ini. Tetapi sebelumnya pendengar ya, edisi di hari Jumat kali ini dalam daftar acara siaran yang disiapkan oleh Bung Fahmi, kita akan mengulas salah seorang musisi senior Indonesia ya, ada Emilia Contesta. Anda bisa request lagu dari ataupun hasil karya dari beliau malam hari ini, ataupun bebas ya, sesuai perasaan ataupun keinginan Anda malam hari ini dalam Ruang Rindu. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi.
1: Ruang Rindu Memori lewat lagu Rindu ke penyiarnya.
0: Oke, cakep, enggak boleh rindu ke penyiarnya ya. Rindu siaran.
1: Kenapa enggak boleh?
0: Kang Irwan apa kabar? Sehat?
1: Aduh, baru istirahat kemarin, ikut demonstrasi saya ke Jakarta.
0: Ikut turun ya ke jalan.
1: Turun ke lapangan kan. Kalau enggak diturun ke lapangan enggak mendengar bukan telinganya itu kan.
0: Gimana? Desak-desakan di lapangan?
1: Ya, desaknya tapi dengan tertib, tidak merusak fasilitas umum. Menyampaikan aspirasi kan itu aja. Kalau tidak diperingat, kalau tidak turun sejarah kan lewat media sosial, lewat tulisan, dengar-dengar turun aja ke jalan.
0: Lebih efektif turun ke jalan apa tulis di media sosial?
1: Oh, sering media sosial maksudnya, tapi nggak didengar, turun ke jalan.
0: Oh, lebih baik turun ke jalan ya?
1: Ya iya, biarkan lu didengar, kan? Nggak tahu disaksa atau tidaknya malah.
0: Oke lah.
1: Cuman kalau nggak ditanggapin janji sampai belum waktunya, pasti bakal lebih besar lagi demonstrasi.
0: Semoga segera ada solusi ya. Ada bahkan jawaban.
1: Bahkan begini, soalnya kan media, TV juga cuman Kompas yang meliput itu kan. TV lain sama sekali itu, apalagi hari-hari kali hari-hari makan gak pernah ikut-ikutan yang cugituan.
0: Kurang lebih ya, nanti diangkat dari perspektif lain biasanya.
1: Ya, dengan masalah demo terpernah ikut-ikutan. Kalau ada swasta, Sinta yang meliput ke awal sampai akhir, itu aja.
0: Turun langsung ya?
1: Itu aja.
0: Oke, semoga segera ada solusi Kang Irwan, ya, biar tidak sia-sia ya, panas-panasan.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Saya sebagai rakyat Pak punya hak karena merasa memilih dia. Malah ternyata yang dipilih tidak seperti itu, bukan? Tidak punya hati, bukan? Itu aja. Kalau untuk saya pribadi lah, makan masih cukup, pulsa masih kebeli untuk telepon koper legal. Tapi bagaimana saudara kita yang di bawah kita kan lebih parah gitu kan. Saya tidak berpikir sendiri karena saya sebagai makhluk sosial harus punya hati. Bagaimana saudara kita itu aja. Kalau misalkan manusia yang punya hati, wah itu tidak ada jiwa sosialnya, itu aja.
0: Baik.
1: Ya. Oke. Okay. Amalkanlah sila kelima dulu, keadilan sosial.
0: Oke. Baik.
1: Lagunya kan tadi bicara Emilia Contesta ya.
0: Tapi cuaca di sana gimana dulu hari ini? Bukan kebetulan
1: lumayan,
0: hujan.
1: Lumayan nggak terlalu gerah seperti kemarin kan sekarang.
0: Mendung ya?
1: Mendung enggak, tapi cuaca nggak mendung, hati juga nggak mendung, hati juga sama.
0: Sedang-sedang aja ya?
1: Iya, apalagi dengan penyiar idola saya yang sekarang berbicara sekarang itu kan.
0: Terima kasih. Jangan lupa di voting ya.
1: Mulai kena gombalnya mulai.
0: Boven hari ini hujan.
1: Jadi agak sendu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan hujan itu mau barokah, bukan bubuh hujan mau musibah, jangan.
0: Amin.
1: Aja ya.
0: Maka lagunya?
1: Lagunya Emilia Contessa. Setangkai mawar itu kan yang biasa dengan Bruno Peso 5 itu kan.
0: Setangkai mawar.
1: Gitu kan. Okay. Setangkai dirimu Dewiku kan gitu. Itu. Yang dua itu kena setan. Dua-duanya udah almarhum kan, almarhum masukkan. Setangkai mawar bunga gitu. Yang gugur itu kan itu lagi. Dewiku, Dewiku, kan duet itu kan.
0: Penyanyi andalan juga dulu?
1: Iya, itu kan Emilia Contessa itu kan. Saya ingat Emilia Contessa itu ketika iklan salah satu bumbu masak tuh, nggak usah sebutkan merek termasuk, karena iklan salah satu bumbu masak aja kan. Nggak usah disebutkan, melanggar aturan, melembutkan merek pun kan.
0: Kenapa beliau jadi ininya ya?
1: Iklan. Kecuali kalau bukan promo merek Ahmad Irwan, boleh, nggak melalui aturan kan seperti itu. Bahwa Ahmad Irwan itu adalah seorang wakil di Jawa Barat, itu yang ya enggak sebut.
0: Ya luar biasa.
1: Yang pria sejati gitu aja.
0: Oh, gitu. Pria sejati ya.
1: Ya salam-salamnya ya.
0: Boleh, silakan.
1: Pertama-tama buat Pak Bintang Pratama, buat Bang Luhut, ada juga buat Bang Andi Sakrawinata di Jambi, buat Pak Ibu Anusus, Pak Usu ya. Ada juga buat itu tuh Bang Iwan, Bang Lai, Bang Marcel, ada juga Ibu Bunda Ima, Bunda Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, ada juga buat siapa lagi, buat Pak Predis keluarga itu kan. Putra Tengah, Putra Tengah, dan siapa lagi ya, buat Ibu Rosna itu kan, Pak Nasrun jangan lupa juga ya, buat semuanya aja itu kan, Mbak Endah itu kan ya.
0: Ini tadi lagunya dari Emilia featuring Bruri, Bunga Anggrek apa?
1: Iya, Bunga Anggrek.
0: Okay.
1: Yang gue itu kan, salah buat semua aja ya, gitu. Endah ya, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi salam semuanya di pria
0: sejati. Terima kasih, selamat malam.
1: Jalannya ke Surapati, itu kan kusur aja, itu kan. Jalannya ke Surapati, banyak hutan di mana-mana. Tanjanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana.
0: Berarti pria sejati tadi yang banyak malam. Mantan di mana-mana. Terima kasih.
1: Malam.
0: Selamat malam, Kang Irwan ya. Tadi katanya pria sejati, pantunnya menjelaskan ada di mana-mana tadi. Ada Kang Irwan, saudara ya, di Jawa Barat malam hari ini. Seperti biasa, bersama dengan pantunnya malam hari ini ya. Sudah bersama Anda, sekaligus penelpon pertama ya, dalam segmen Ruang Rindu. Berikut ada siapa di mana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo teman, malam Kak Indah.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bagaimana malam hari ini? Ruang berbagi memori rindu lewat lagu.
2: Memori
0: rindu lewat lagu. Iya. Bagaimana malam hari ini Bang Andi Jambi?
2: Gerang.
0: Cerah ya?
2: Gerah,
0: panas sama aja ya. Kabar sehat ya. Halo, Bang Andi, kabar sehat?
2: Lu gimana, Kenda?
0: Oh, Bu Fendigul hari ini panas. Bu Fendigul hari ini panas. Maaf, sorry, hujan maksudnya. Kok tiba-tiba panas? Hujan, alhamdulillah hari ini, meskipun gak begitu deras ya, ada hujan. Saya tidak bisa mendengar suaranya Bang Andi.
2: Sepanjang jalan kenangan.
0: Oke, sepanjang jalan kenangan. Oke. Lagunya untuk siapa? Iya, silakan.
2: Selamat pagi, Kak Indah. Semoga ingat baik-baik saja. Putri bersama Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu di Maroke. Terima kasih Pak Irwan, salamnya. Semoga Pak Irwan, Pak Rimba, Pak Ferdi, Pak Lia, Pak Rida, Kak Esa dari Manado. Salam sehat, salam bahagia, salam bahagia. Semoga kita selalu dalam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oke, terima kasih Bang Andi, selamat malam, terima kasih ya. Oke, Bang Andi, terima kasih malam hari ini ya. Ada Bang Andi di Jambi, saudara ya. Ruang rindu saudara, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Masih menemani kebersamaan kita di 90,3 dan juga 97,5 FM. Serta untuk Anda mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Berikut ada siapa di mana? Ruang rindu, halo.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Selamat
3: Ruang
0: malam.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Palu apa kabar?
3: Biasa,
0: cerah. Syukurlah, Boven lagi menangis.
3: Boven lagi hujan?
0: Iya.
3: Boven lagi, malam ini lagi hujan.
0: Sisa gerimis tadi sempat deras.
3: Ih, bagus lah sama kita ini sudah sebulan lebih enggak ada. Ini rumput-rumput saja kayak yang disemprot ini.
0: Sama, di sini semua. Baru hujan. Baru aja hujan.
3: Nah, mudah-mudahan sama kita juga sudah mulai hujan juga.
0: Iya, sepertinya menuju bulan berber ya. September, Oktober. Nah,
3: kayaknya, ya.
0: Hujan alhamdulillah tadi dari pagi sih sebenarnya.
3: Ya sudah, disyukuri saja mau hujan mau panas. Kemudian jadi berkah semua buat kita ya.
0: Amin. Lagu apa malam hari ini, Ruang Rindu?
3: Tapi khusus lagu apa, pilih sendiri ini?
0: Pilih sendiri bisa.
3: Oh, bisa pilih sendiri? Katanya tadi.
0: Mau dari Emily bisa. Mau pilih sendiri bisa. Belum dibatasi.
3: Nah, bagus lah kalau pilih sendiri. Kalau dari Emily Contessa saya kayaknya nggak tahu juga judul-judul lagunya.
0: Nah itu, karena pendengar masih dari berbagai penjuru usia ya. Sip,
3: itu
0: saya sangat paham. Lagu apa malam
3: jadi,
0: ini?
3: Boleh pilih sendiri kan?
0: Boleh. Lagu apa?
3: Ini lagu apa yang bagus ini? Yang apa? Mengutarakan isi hati maksudnya. Lagu-lagu yang, jangan yang galau-galau.
0: Yura Yunita, Tutur Batin.
3: Hah?
0: Tutur Batin, Yura Yunita.
3: Bagus ya?
0: Bagus.
3: Menanyakan. Sudah, kamu aja yang pilih.
0: Menanyakan
3: kamu aja
0: kabar.
3: Yang pilih dan.
0: Oh, saya yang pilih. Oke lah, sip.
3: Oke, salam-salam. Gimana?
0: Dibayar berapa nih saya yang pilih?
3: Wah, di situ kan suaranya saja mahal. Bisa ditawarkan?
0: Luar biasa. Kenapa bisa suara saya mahal? Suara saya masih...
3: Di situ yang aku sendiri.
0: Kapan dibilang suara mahal?
3: Guys, tanya sama Tari.
0: Bilang apa emangnya?
3: Biasanya waktu dia siaran bilang, "Bintang, ini lagi monitor dia, suruh gabung dulu, dia bilang suaranya mahal." Pret.
0: Iya dong, saya standby 24 jam. Saya tidak akan mengudara dari rumah ya. Saya akan mengudara dari ruang siaran.
3: Tengah-tengah malam kecuali tugas. Masih lalu di luar tugas, tanpa.
0: Ya, betul. Molot. Jangan mendengarkan saya. Kalau di rumah suara saya beda lagi.
3: Kenapa?
0: Ya, agak galak-galaknya ada ya next,
3: ada makanan,
0: next.
3: Ada makanan di samping, tidak bisa hilang.
0: Siapa bilang saya sudah kurus? Bercanda. Next,
3: saya bisa lihat di kuku, saya bisa lihat di kuku itu. Kalau di rumah saya bisa lihat di kuku, pantau di kuku.
0: Ngeri. Luar biasa.
3: Oke, salam dulu.
0: Saya pilih Jika ya, dari Ari Lasso featuring Melly Kuslow.
3: Yang galau lagi tuh?
0: Enggak, tidak okay. Kayaknya.
3: Jawab, kalau galau saya protes nanti itu.
0: Luar biasa.
3: Oke, salam. Oke, buat Bang Ahmad Irwan yang barusan ikutan demo juga itu. Selamat malam. Buat Pak Freddy Botri, Pepe Tias, Masa Bongo, Bang Putra, Ibu Natali Toli-Toli, Bu Farida, satu lagi ya, Purnama Sari, Bunda Ima, Bang Luhut. Ibu Wiga ini sudah lama gak gabung ini ya.
0: Betul.
3: Kalau monitor, tunggu suaranya aja. Ya, Ibu Wiga. Ada Putra Maruri juga, Bang Rimba, Purnama Sari, yang di Aceh juga itu. Sudah lama anda kedengaran suaranya. Nafika juga di Manado semua. Nah, semua-semualah. Tanpa terkecuali yang lagi malam hari ini.
0: Itu aja?
3: Oke lah, itu aja. Tunggu lagunya. Hati-hati kalau lagunya bikin galau.
0: Oke.
3: Matulah saya bawa protes. Oke, monggo dilanjut. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. RR.
0: Terima kasih RRI kali ya, sudah mau ulang tahun nanti di bulan September. Mas Ambonggo, Kakak Tias, Mbak Beauty, Nenggelis, kemudian Ibu Santi di Kilompat, ada siapa lagi? Mendengar setia RRI Bufendikul ya, apa kabar Anda malam hari ini? Tadi saya melihat Mas Ambonggo menyusuri sepanjang jalan. Aduh, saya lupa nama jalannya, apa ya tadi namanya? Saya tidak hafal jalan jadi... Mas Ambonggo, apa kabar? Tadi ada lewat. Mau kemanakah tujuannya? Malam hari, bukan malam, tadi sore kayaknya ya. Tadi pas jalan-jalan sore. Sehat selalu pendengarnya dimanapun Anda berada malam hari ini. Lagu pembuka sekaligus dari Emilia, requestan Kang Irwan malam hari ini ya, dengan Setangkai Anggrek Bulan. Selamat malam untuk Anda semua pendengar. Selamat mendengarkan dan juga selamat beristirahat ya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Pendekul malam ya. Harapannya Anda malam hari ini di 90,3 dan juga 97,5 FM dalam segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu edisi hari ini, hari Jumat 28 Juni 2020. Terima kasih untuk 3 pria yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Ada Kang Irwan, Bang Andi di Jambi, dan juga Bang Bintang Pratama di Palu ya. Menemani Anda pendengar sekaligus malam hari ini ya, ada sang musisi Indonesia ataupun penyanyi serta politikus Indonesia Emilia Contessa yang juga menjadi topik kita malam hari ini. Tapi sebelumnya pendengar sudah ada juga yang bergabung, kita sapa dulu ya. Ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, sepertinya terputus pendengar ya. Untuk tadi yang sudah sempat bergabung, silakan ya, ditunggu kebersamaan kita hingga nanti pukul 23 dalam segmen Ruang Rindu. Pendengar Nur Indah Citra Sukma Mushi yang lahir pada 27 September 1957 atau yang lebih dikenal dengan Emilia Contessa. Baik, kita sapa dulu pendengar ya yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, halo Ruang Rindu. Oke, Ruang Rindu, ini sepertinya jaringan di sana apa di sini ya. Pendengar, Emilia Contessa adalah seorang model, pemeran, penyanyi, dan juga politikus Indonesia. Dan ia merupakan ibu dari pemeran, rapper, dan penyanyi Indonesia, ada Denada. Nama aslinya adalah Nur Indah Citra Sukmahati. Emilia adalah putri sulung dari 3 anak dari Hasan Alis yang seorang Pakistan Madura dan Susiani atau R.A. Susiani yang juga merupakan seseorang yang berasal dari Jawa Banyuwangi. Ia suka menyanyi sejak kecil pendengar, ibunya melakukan berbagai usaha agar Emil dapat tampil menyanyi di berbagai acara. Diketahui juga pendengar, pada tahun 1969 Emil berhasil meraih juara umum penyanyi pop ketika Surabaya menyelenggarakan PON ke-7 di Surabaya yang berlangsung pada tanggal 26 hingga 6 September 1969. Baik, selamat malam Ruang Rindu. Ada siapa di mana? Halo.
1: Memori rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merauke, apa kabar Pak Freddy,
1: Merauke,
0: Ibu Utri?
1: Kabar. Alhamdulillah, kami keluarga sehat walafiat. Cuaca masih seperti biasa. Hari ini agak berawan, cenderung mendung malah.
0: Cenderung mendung.
1: Tapi udaranya tetap gerah, masih panas itu. Malam hari tetap dingin-dingin, masih dingin.
0: Berarti hujannya seharian ini lari ke Boven.
1: Oh iya, hari ini tadi saya dengar begitu katanya. Hujan di Boven ya.
0: Hari ini hujan.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah akhirnya.
1: Ya. Akhirnya, soalnya Boven kalau sampai tidak hujan berlama-lama, warga kesulitan air.
0: Betul, betul, betul. Makanya sampai harus beli. Jangankan masyarakat kita di kantor juga kesusahan. Jadi harus beli profil. Sumur kering.
1: Di kantor kan itu ada berapa profil tank itu saya ketika di sana lihat. Kalau di kantor di RRI itu kan ada banyak profil tank itu.
0: Udah nggak ada di sini, hanya sumur, jadi langsung kampung ke bak-bak.
1: Jadi langsung masuk ke bak ya. Bagus lah. Gitu.
0: Jadi sumur kering, okay. Tidak ada pertahanan. Oke.
1: Tidak ada pertanyaan. Kakak Indah sehat?
0: Yes, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, okay, malam sehat. Ini penyanyinya Emilia Contessa ya.
0: Ada. Soalnya
1: kan karena bahasa Indonesia pakai C, jadi bacanya jadi Emilia Contessa.
0: Contessa. Di.
1: Iya. Itu Emilia ketika dia baru saja populer itu. Dia datang ke Merauke tahun 70.
0: Oke.
1: Okay. Saya ingat itu tahun 70. Mm-hmm. Dulu kalau ulang tahun Kodam, Kodam Cendrawasih itu biasanya datangkan artis gitu.
0: Oke, okay. Salah satunya beliau.
1: Iya, salah satunya Emilia Contessa waktu itu masih muda.
0: Cantik ya?
1: Iya. Jadi kalau cantik ya cantik-cantik biasalah gitu. Dia postur badannya kan padat gitu. Iya. Bukan tipe orang yang apa ramping kayak Kakak Indah
0: gitu. Aduh. Itu lebih parah.
1: Iya. Dia badannya apa?
0: Berisi.
1: Badannya iya, pokoknya dia bukan orang karena waktu itu masih muda, tidak bukan gemuk tapi badannya termasuk padat apa kekar gitu ya.
0: Waktu itu Pak Freddy sudah di Merauke.
1: Oh iya, saya orang Merauke, lahir di Merauke.
0: Berarti turut menyaksikan.
1: Iya, kan biasanya kalau ulang tahun Kodam itu mereka datangkan artis. Di Merauke kan adanya itu Kodim, Korem ya gitu. Mereka datangkan artis, dibuat panggung di pinggir di depan Kodim sekarang. Kodim itu sekarang. Dulu ada ya ada namanya gedung namanya Binaria kalau tidak salah ingat. Mereka dirikan panggung di situ, jadi datangkan artis nyanyi. Jadi kita itu hiburan, itu dulu mau hiburan apa? Tahun 70 itu
0: tidak ada
1: baru awal-awal itu masuk televisi, televisinya black and white.
0: Oh iya, berarti kita belum dapat, sudah tidak dapat black and white.
1: Iya, tidak dapat lagi, sehingga tidak dapat lagi. Tahun 70 itu saya masih remaja, remaja thinking. Jadi kalau ada tontonan begitu pasti, waduh, itu
0: begadang,
1: keluar malam itu hiburan.
0: Oke,
1: waktu tidak banyak. Yeah. Emilia Contessa, saya mau request lagunya,
0: apa itu?
1: Judulnya sampai saya lupa. Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai.
1: Iya, Tangan Tak Sampai itu lagu ya. Tadi Bang Bintang bilang jangan melo-melo ya, sedikit melo karena penciptanya itu Rinto Harahap.
0: Dia lagi.
1: Kalau Rinto Harahap kan lagunya pasti agak begitu romantis melo-melo.
0: Dia lagi galau, makanya nggak mau dengar lagu galau kayaknya.
1: Ah, galau, kenapa galau, Bang Bintang? Jangan galau, yang biasanya galau itu Kang Ahmad Irwan malah. Sampai sempat di mana di Kediri dapat julukan si Raja Galau.
0: Oh, di Kediri begitu julukannya ya?
1: Iya, julukannya karena kalau muncul biasanya beritanya galau gitu.
0: Beritanya galau.
1: Galau karena sepak bolanya kalah gitu.
0: Kalau di Boven galau. Raja Gombal ya?
1: Iya, itu biasa galau tapi tetap gombal gitu. Pokoknya kalau kemana saja Kang Ahmad Irwan pergi pasti bekalnya itu pantun.
0: Pantun.
1: Nah pantunnya itu pantunnya pantun playboy jadi. Itu tadi bilang apa itu banyak mantan kan?
0: Di mana-mana.
1: Di mana-mana banyak mantan. Astaga.
0: Sudah menggambarkan.
1: Oke. Iya, oke. Okay. Ini saya sudah ambil waktu banyak ya. Salamnya saya rangkum saja untuk semuanya ya. Spesial saja untuk Bang Bintang Pratama. Jangan galau. Yang galau saja sudah berhenti galau. Kang Ahmad Irwan sudah tidak galau dia. Oke, okay, untuk semuanya tanpa kecuali pendengar setia Prokater dari Boven. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Sambil menyongsong malam minggu besok kan. Oke, okay, Kakak Indah selamat bertugas, okay. Sehat selalu, disyukuri karena sudah ada hujan. Jadi semoga tetap sehat dan bahagia selalu.
0: Amin. Terima kasih. Okay, salam buat Ibu Tri.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Freddy, sehat selalu ya bersama keluarga. Ibu Tri sudah tertidur sepertinya. Berikut ada siapa di mana? Selamat malam. Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ada siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Dengan siapa di mana? Halo.
2: Widi di Tokyo.
0: Oh, Bang Widi di Tokyo. Salam kenal.
2: Pak Widi di Tokyo.
0: Iya, Pak Widi di Tokyo. Salam kenal malam hari ini bersama Ribu Fan.
2: Halo, nggak dengar ini.
0: Oke, Bang Widi mungkin sabar
2: langsung
0: ya.
2: Langsung aja ya Mbak Ning, soalnya delay suaranya.
0: Oke, silakan.
2: Mau request.

0: Buat Mbak, Mbak Indah ya.
1: Iya, Mbak Indah.
0: Selamat bertugas, sampai tuntas. Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Arigato, terima.
1: Arigato, terima kasih. Pak Widi, terima kasih. Pendengar malam hari ini ya, dari Tokyo, luar biasa, sangat jauh ya. Terima kasih sudah mendengarkan Oven Digul Malam dalam segmen Ruang Rindu Pendengar ya. Tentunya melalui radio visual kami, RRI Digital. Malam hari ini tadi ada Pak Freddy di Merauke Pendengar ya. Request lagu Tangan Tak Sampai malam hari ini ya, dari Emilia Contessa. Ada Apa Denganmu menyusul dari Ariel Noah ya, requestan Pak Widi di Tokyo. Sehat selalu Pak Widi, mungkin tadi tidak mendengar suara saya, tapi saya mendengar suara Bapak ya, mungkin ada trouble sedikit. Sehat selalu, terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bob Fendigul Malam menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu. Tak terasa sudah pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, pendengar ya. Sekaligus dicukupkan segmen Ruang Rindu. Mohon maaf untuk Anda yang belum berkesempatan diputarkan lagunya ataupun diterima line teleponnya malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu ya. Bisa bergabung kembali dalam segmen Musik Keperaduan. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS masih seperti yang dulu. Masih seperti biasanya, masih seperti yang kemarin. Dan untuk Anda juga pendengar ya, yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Kami cukupkan segmen Ruang Rindu malam hari ini.
4: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan, merintang.

0: Menemani Anda kembali dalam segmen Musik Keperaduan edisi hari ini, hari Jumat. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Pendegul Malam di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Segmen Musik Keperaduan hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 24 atau pukul 12 malam. Untuk Anda yang belum berkesempatan tadi dalam segmen Ruang Rindu, boleh kembali bergabung ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp seperti biasa di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Tadi terakhir ada Pak Widi di Tokyo sudah bergabung ya. Ada salam juga dari Bang Bintang, Pak Widi ya. Katanya salam buat Pak Widi. Sudah disampaikan Bang Bintang ya, sekaligus kita sapa pendengar malam hari ini. Selamat malam Bang Lanius.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Ada suara.
0: Suara saya tidak kedengaran ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Musik Keperaduan.
1: Aduh, dari tadi masuk kak susah nih masuk nih Mbak Indah.
0: Iya, suara saya sudah kedengaran?
1: Udah kedengaran suaranya udah. Tadi Bung Widi pun enggak kedengaran tadi suaranya ya, Bung Widi tadi ya.
0: Iya, katanya enggak kedengaran. Tapi saya ya, mendengar
1: mungkin,
0: di sini.
1: Iyalah, tapi kayaknya ya. Ya tapi udah normal kembali sini. Mbak Indah karena udah mendengar telinganya ya udah tegak. Maksudnya udah mendengar suaranya di HP. Aduh, okay. Hei, kok ngomong ke belepotan. Ini kabut asap ini masih ada nih Mbak di sini Mbak.
0: Sampai begitu. Sekarang ya masih ada di sana.
1: Kabut masih ada gitu. Itulah
0: belum
1: susahnya. Gitu.
0: Total padam ya apinya atau sudah?
1: Belum total ini masih gimana ya? Di perbatasan ini kadang-kadang agak susah juga ini, belum hujan juga. Kemarin hujan tapi tak kira itu anginnya apa asapnya itu berkurang, ternyata tidak berkurang karena tiba-tiba kemarin pas hujan sempat berkurang karena mungkin karena tidak merata kan hujannya. Jadi hanya lokal, jadi ya begitulah. Kabutnya sudah kembali lagi.
0: Tapi tidak ada tambahan api yang memang sengaja dibakarkan Palanius.
1: Kayaknya sih kalau menurut informasi sih ada juga yang ada gambut sih. Karena mungkin kadang-kadang gambut itu kan mungkin pas membakar mungkin enggak ada pantau akhirnya merambat gitu. Tapi ada di sini ini kan ada yang berladang kalau di sini ini Mbak. Karena yang berladang itu biasanya ada aturannya gitu, dijaga gitu kan. Jadi enggak sampai merambat-rambat. Itu banyak yang ada di tidak tuduh-tuduh begitu.
0: Okay. Jaga kesehatan.
1: Mbak kalau di iya. Ya, amin. Di Boven itu ada enggak sih orang yang berladang, Mbak? Ada enggak yang berladang berpindah-pindah, ada enggak berladang gitu?
0: Ladang sawah.
1: Ya, maksudnya ladang tanah gitu lah, ladang gunung gitu ada enggak?
0: Kalau di sini, kalau khusus yang apa tanam padi begitu enggak ada, tapi kalau sayur itu ada.
1: Oh gitu. Iyalah, siap. Okelah kalau gitu. Ada apa lagu ya?
0: Iya, silakan Bang Lanius.
1: Lagunya dari ini, lagu dari miliknya.
0: Milik saya?
1: Boleh, Mbak Indah boleh, nyanyi pun boleh.
0: Milik siapa
1: ini? Miliknya dari ini siapa tuh? Ahmad Albar itu apa judul itu Mbak? Ahmad Albar
0: saya carikan ya. Kenapa Bang Lanius sepertinya penasaran dengan Bu Pendigo? Boleh kesini ya?
1: Iya. apa judul lagu itu Mbak Ahmad Albar Mbak?
0: Beri Pri Kemanusiaan, Lenggang Puspita, Jelaga, Cahaya Kencana, Panggung Sandiwara, kemudian aja Raja Ratuku, Secincin Emas, Zakia.
1: Secincin Emas. Kalau itu Zakia. Kalau Zakia itu dangdut ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Zakia itu dangdut, Mbak. Kalau gitu yang ini aja Secincin Emas ya.
0: Ini bukan dangdut kan?
1: Ini agak belum pernah dengar sih yang takutnya dangdut ya. Kalau gitu yang apa tuh Mbak yang satunya?
0: Yang lain aja ya.
1: Ahmad Albar.
0: Jangan ada Angkara. Laguku.
1: Ah itu aja lah. Jangan ada Angkara. Nah itu bro itu slow rock tuh Mbak. Mantap tuh ya. Oke. Nah, kalau yang dari Zakia tuh dangdut tuh ya. Zakia, Zakia, hanya kini tinggal kenangan. Oh, Zakia. Nah, gitu dia ya, dangdut
0: gitu. Luar biasa. Takutnya mimpi buruk saya. Terima kasih, Palanis.
1: Ah, ya lah. Hanya skedeng aja. Atau dibalik bisa, Mbak. Mbak Indah, oh Mbak Indah, penyiar program Mas atau Bondikul, Bondikul. Oh, Mbak Indah. Ini loh.
0: Terima kasih lagunya.
1: Iyalah. Ya skating enggak, Pak ya? Oke, Pak. Salam kita rangkul. Ya. Salam itu buat usus sama yang lain kita rangkul aja ya. Heeh. Okay. Pipi buruk, Mbak. Pipi yang bagus saja nanti malam ya.
0: Iya, siap. Terima kasih.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Palanius, terima kasih ya. Akhirnya suara saya bisa mengudara di sana. Tadi suaranya sempat hilang ya waktu Pak Widi telepon via telepon, lain telepon tadi WhatsApp ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini yang sudah tertidur, seperti tagline musik keperaduan mengantarkan Anda hingga keperaduan untuk melepas penat ya. Semoga bisa terhibur malam hari ini dan semoga Anda bisa tidur nyenyak tentunya ya. Tadi yang sudah sempat calling, silakan ya, tadi terputus sepertinya line telepon pendengar dan juga nomor WhatsApp serta SMS seperti biasa di 0811 4954 333, dan juga di WhatsApp 0811 4988 222. Berikut ada siapa di mana. Selamat malam, ruang musik keperaduan. Halo,
2: musik keperaduan, selamat malam dari Putra Jaya di Aceh.
0: Oke, Bang Putra Jaya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Di Aceh gimana kabarnya?
2: Hari ini terang bulan ini.
0: Terang bulan yang manis apa yang asin? Atau bulan terang?
2: Bulan terang.
0: Oh, bulan terang. Kabar sehat ya? Berarti itu ya. Kalau di kampung biasa kita kalau bulan terang menyuluh cari ikan di laut. Pernah. Jadi kan airnya kering, terus kita menyuluh. Kalau di kampung Bang Putra,
2: kalau di sini udah kurang.
0: Udah kurang. Tetapi
2: iya, karena terang bulan malah nggak mancing.
0: Gitu.
2: Kita nunggu gelapnya.
0: Oh, nunggu gelapnya. Okay.
2: Iya.
0: Biasanya seperti siang ya cuacanya, suasananya.
2: Iya.
0: Sudah berapa hari?
2: Makan ya.
0: Sudah berapa hari di sana bulan terang? Berapa malam?
2: Empat malam.
0: Oke. Kalau begitu ditemani lagu apa malam hari ini, Bang Putra, silakan. Musik keperaduan.
2: Iya, lagunya dari Demersi saja lah.
0: Demersi.
2: Iya.
0: Mau judul yang mana?
2: Bujang. Untuk yang bujang ini.
0: Oke. Okay. Siap. Demersi. Salamnya silakan, Bang Putra.
2: Salam buat yang di depan tadi. Siapa aja?
0: Palanius.
2: Iya, salam kenal dari Surabaya di Aceh untuk Bintang Pratama, Bung Freddy, Pak Irwan, Mbak Putri, Mbak Ya, Ika, semuanya lah.
0: Okay.
2: Salam sehat semuanya, salam dari Aceh, salam merdeka. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam, Bang Putra. Sehat selalu ya. Katanya lagi terang bulan, bulan terang di sana ya. Bukan terang bulan yang manis ya, atau martabak ya. Ada bulan terang berarti kayak biasa suasananya agak seperti siang begitu pendengar ya. Kita kalau di kampung biasanya kalau bulan terang dan air surut, kita biasanya cari ikan di laut. Karena airnya surut, jadi kita bebas memilih ikan. Tidak semudah bebas memilih, tetapi lebih gampang biasanya. Di saat air pasang, kadang kita sudah lingkari jaring, Kemudian setelah surut dan kita bisa melihat hasilnya di situ ya, ikan-ikan tertangkap. Atau kadang kita bisa turun dengan tombak ya, apa ya namanya, alat-alat tajam lah. Kemudian kan ikan biasa tersimpan, tersembunyi di celah-celah batu ya, karena memang air surut, jadi memudahkan kita untuk menangkapnya. Biasa begitu kalau di kampung ya. Di tempat Anda pendengar bagaimana? Tetapi kalau ngomong-ngomong cuaca di Aceh dengan terang bulannya atau bulan terangnya, di Bovendigul hujannya sudah reda saat ini pendengar ya. Tadi di pukul 9 sempat deras banget dan disertai angin juga, tapi tidak lama, sekitar 2-3 menitan, and then kembali hujannya agak kembali netral, sampai saat ini agak reda ya. Baik, ada siapa di mana? Selamat malam, Musik Keperaduan. Halo.
3: Halo, Musik Keperaduan.
0: Iya.
3: Kenapa mati tadi? Sudah diangkat mati.
0: Jaringan kayaknya di telepon satu.
3: Tidak, yang ini, nomor ini.
0: Kayaknya
3: berapa
0: lagi
3: bonus,
0: kayaknya lagi trouble kayaknya.
3: Kira gara-gara terang bulan.
0: Bulan terang. Oke, Bang Bintang. Kenapa? Kenapa di Palu?
3: Oh, biasa juga kalau di kampung itu balobe. Kalau kita bilang sini balobe itu.
0: Ah, kalau kita apa ya namanya? Saya lupa. Kita juga
3: bawa tombak-tombak ikan pas
0: iya,
3: terang bulan.
0: Betul. Kita apa ya namanya? Kita bilang.
3: Masa kalau di sini bilangnya lobe, nah kita bilang balobe.
0: Balobe, kita apa ya? Saya lupa. Tapi itu bisa dapat banyak ikan ya toh? Karena kering.
3: Iya, kan? makanya dia harus di batu-batu karang kan, iya. Banyak kan. Bunyi kan ikan-ikan.
0: Saya sudah berpengalaman asik.
3: Cuman saya sudah jarang juga ikut-ikut teman balobe.
0: Kenapa? Karena
3: iya, pengaruh mungkin tapi sudah kerja kan siangnya malam, jadi
0: betul.
3: Jarang juga.
0: Itu masa kecil ya. Tapi masih
3: biasa
0: ada.
3: Kita sampai waktu berapa kali gurita yang didapat.
0: Iya betul, gurita, cumi lah, semua ada di situ.
3: Tapi kalau saya mancing, kenapa saya kalau mancing?
0: Hah? Mancing kenapa?
3: Ya, kalau mancing tidak pakai umpan.
0: Pakai apa? Pakai apa?
3: Iya, paling di umpannya paling uang 20.000, 50.000 diganti di mata kailnya itu.
0: Oh,
3: uang
0: itu sudah tersedia.
3: Muncul itu langsung satu cucu itu, kita itu satu cucu itu satu.
0: Kalau itu sudah tersedia. Baku tipus ya. Orang. Hekente, kita bilang hekente.
3: Oh, dibilang hekente.
0: Hekente.
3: Memancing begitu.
0: Ya.
3: Ah, maksudnya apa? Ikannya yang satu itu, yang satu.
0: Bukan, yang turun laut saat.
3: Oh, kalau kita bilang sini balobe itu.
0: Iya, kita hekente.
3: Oh iya.
0: Hekente.
3: Kan beda-beda, ya, beda daerah kan beda juga.
0: Istilah.
3: Kan.
0: Istilah, ya betul betul.
3: Istilahnya.
0: Terus ikan 20.000 di sana dapat berapa? Di sini dapat satu ekor.
3: Nah, di sini tergantung kalau bulan-bulan terang begini dia agak mahal. Di sini paling 1 kilo main 18-20.000 1 kilo itu.
0: Sekilo berapa di sini?
3: Cekalan-cekalan kalau sekarang ikan cekalannya ikan tuna itu kalau yang kayak pala-pala besarnya kayak pala-pala betis itu ya main 30-40an sekarang, karena ini kan terang bulan kan, bulannya kan lagi terang.
0: Iya. Oke.
3: Tidak dia kalau
0: sama ya, tapi kalau cekalan berarti sama belak. Di sini juga 50an sekilo.
3: Ah, tapi di sini enggak, kalau waktunya gelap, maksudnya bulan gelap.
0: Oh.
3: Aduh. Karena kita di sini kan dekat laut, baru. Mm-hmm. Kalau bilang sini bukan bagan, bukan. Dia kayak kapal-kapal ini. Kapal-kapal kecil yang ada anunya itu dan apa namanya, kalau kita bilang sini Pak Jalan namanya kan, nggak tahu lah kalau di situ.
0: Yang ada jaring-jaringnya,
3: ya. Yang warna hitam. Oh, kalau itu banyak ikan, nggak ada. Saya cuma malas sendiri. Mereka datang itu malas sendiri, saya mau ke sana.
0: Karena kan biasa bawa ikan
3: semampu
0: banyak.
3: Saya, kan? Iya, saya cuma malas saja kalau mereka pas sudah datang, sudah bongkar muatan, saya cuma malas saya saja yang mau ke sana. Kalau cuma 10 kiloan dapat saya mereka kasih, cuma saya malas saja ya.
0: Tapi biasa kalau yang kayak begitu.
3: Karena anggota kan banyak kan, anggota-anggota kapal kan banyak. Kenal.
0: Berarti kan gratis?
3: Gratis lah. Makanya saya bilang cuma malas saya saja yang kesana. Kalau saya muncul pasti dapat. Kalau cuma ya paling kurang 5 kiloan sampai 10 kilo pasti saya dapat. Cuman saya saja sendiri yang malas kesana.
0: Saya jadi rindu Hekente.
3: Ya baru itu kan yang belum pernah, yang belum kena-kena es semua kan, jadi memang segar.
0: Betul, sangat
3: beda sangat kalau yang di pasar-pasar itu yang sudah 7 kali mati, 10 kali mati.
0: Betul.
3: Betul. Ah, yang kita cuma bahas ikan ini waktu lagu dulu.
0: Lagu apa? Lagu apa?
3: Dua insan satu tujuan.
0: Dua insan satu tujuan.
3: Nilam Zahra.
0: Salamnya.
3: Salam buat Bang Lanius tadi ya?
0: Iya, Bang Lanius.
3: Sama Ibu Wanusu?
0: No.
3: No, bukan. Kira Ibu Wanusu sudah gabung tadi.
0: Tumben beliau belum gabung.
3: Ibu Wanusu. Oh iya, abangku ini Putra Jaya ini baru gabung ini, udah lama ini. Selamat malam ya buat Bang Putra Jaya, Bang Iwan juga di sana ya. Ada Ibu Farida juga, Pak Freddy. Saya enggak galau Pak Freddy, cuman lagunya saya enggak mau lagu-lagu. Kalau alas, cuma suasana hati ini santai, enggak ada galaunya. Buat Ibu Utri sudah tidur mungkin ya, kalau malam begini. Ibu Natali juga, akunya semua-semua lah. Oh iya, Mas Abongo, sudah lama ini enggak kedengaran suaranya ini. Ini Uncle Mutu ini, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Sehat, tadi saya ketemu di jalan.
3: Alhamdulillah. Soalnya jarang-jarang gabung, tidak ditanya sebab akibatnya jarang gabung itu.
0: Kebetulan tadi jalan motor kan, jadi cepat.
3: Wih, sombong juga, nganam. Biar biarin biasanya dulu. Waktu dapat, biarin dulu motor.
0: Posisi laju kan?
3: Wih, red.
0: Rosi ya.
3: Kalau saya Mas Abung, kalau lihat dia kere-kere bahwa memang ketapel.
0: Valentino Rossi, jadi agak susah ya. Saya diberhentikan.
3: Dia sengaja itu Mas Abung, dia sengaja.
0: Serius saya.
3: Oke, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Orang tua kita ini, Mas Abung alias Uncle Mutin, buat Tetia juga Putra. Nah, semua-semua aja.
0: Okay.
3: Banyak mohon maaf teman-teman, bukan maksud mau dieliminasi enggak, maksudnya waktu juga kan, pokoknya dirangkul aja semuanya. Sudah cerahat lain. Ada lagunya kan?
0: Ada.
3: Oke, sip lah. Oke, buat kamu selamat bertugas saja ya. Nah, hati-hati nanti pulangnya. Ditunggu juga lagunya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kebaruan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Bintang Pratama ya, di Palu malam hari ini. Cerita ikan, ditunggu ikannya ya. Bu Fen tidak ada ikan segar jadi. Pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar ya. Jadi, pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar ya. Musik keberaduan, tiga tembang mengudara menemani Anda.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Mira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Dengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Apapun Dikul Malam, menemani Anda dalam segmen musik keperaduan. Sudah pukul 23 lebih 42 menit saudara, tanda waktu di studio malam hari ini ya. Dua penelpon yang sudah antri, kita sapa dulu malam hari ini. Selamat malam musik keperaduan. Halo. Selamat malam musik keperaduan. Halo. Halo, selamat malam, musik keperaduan.
5: Selamat malam, musik keperaduan dari Bunda Ima.
4: Selamat malam, Bunda Ima, apa kabar?
5: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
4: Sehat
5: ya? Bunda sebaliknya ya. Sehat juga.
4: Alhamdulillah dan sehat,
5: semangat.
4: Terima kasih. Bunda.
5: Ada apa kan?
4: Ada Indah malam hari ini.
5: Oh, ada Indah. Reina, Momere dalam keadaan yang baik-baik.
4: Hujan belum di sana?
5: Belum hujan, Adik.
4: Belum hujan.
5: Masih panas.
4: Masih panas. Oven hari ini hujan sepanjang hari. Meski tidak begitu.
5: Itu hari syukur bagi-bagi ke sini.
4: Berawal ya, dari
5: karena Bunda dengar teman-teman di Papua katanya panas. Sampai kekurangan air.
4: Betul.
5: Di sekali. Apa ya? Pasir di Sorong katanya setengah mati air.
4: Sama kita juga di kantor setengah mati, tapi tadi baru hujan seharian sampai malam, tapi udah reda.
5: Syukurlah.
4: Syukur. Baik, Bunda mau lagu apa kalau kabarnya sehat malam ini? Sepertinya suaranya
5: sehat
4: sudah dibalik bantal.
5: Dan lagunya mungkin ya, dari Deloitte ya, Rintihan Hidup.
4: Rintihan Hidup. Saya dengar suaranya sudah dibalik bantal sepertinya.
5: Sudah dari tadi.
4: Oh, sudah dari tadi.
5: Iya, cuman karena lagi apa ya, lagi kangen dengan lagi mau gabung kangen. Jadi biar ngantuk tahan dulu.
4: Tahan dulu.
5: Yang penting bisa gabung.
4: Oke, Deloitte malam hari ini Rintihan Hidup. Salamnya, silakan.
5: Iya, oke, salam pertama tentunya buat Ade Indah bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, dan tetap semangat.

Baik pendengar, pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Mohon maaf, sepertinya line telepon sudah dicukupkan pendengar ya. Untuk Anda yang juga tadi sudah calling-calling, mohon maaf ya, belum bisa diterima dalam segmen Musik Keperaduan edisi hari ini. Next time Anda bisa bergabung kembali ya dalam segmen Musik Keperaduan ataupun Ruang Rindu. Seperti biasa di pukul 23 untuk

musik keperaduan dan pukul 22 dalam segmen Ruang Rindu. Mohon maaf sekali lagi pendengar ya, ada Demersi menemani Anda jalan nanti akhir kebersamaan kita pendengar di pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur ya. Baru saja berlalu Deloitte dengan Rintihan Hidup untuk Bunda Ima di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Semoga terhibur malam hari ini. Selamat beristirahat. Semoga mimpi yang indah ya malam hari ini.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Pendengar, menutup jumpa kita malam hari ini, seluruh rangkaian dalam program Povendikul malam ya, ada Lula Drakel dengan Kapan Kau Kembali. Insya Allah esok pendengar ya, kita akan kembali berjumpa dalam program Povendikul sore di pukul 14 ya. Saya Indah Dari nanti akan kembali menemani Anda. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda dalam program Povendikul malam edisi hari ini, hari Jumat ya, 28 Agustus 2026. Saya Indah Dari, pendengar ya, pamit undur diri sekaligus sudah menemani Anda. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, dan juga mohon maaf pendengar sekali lagi ya, untuk Anda yang belum sempat diterima line telepon, dan juga mungkin ada kesalahan dalam pemutaran lagu requestan Anda ya malam hari ini. Esok kita akan berjumpa insya Allah. Selamat malam untuk Anda semua ya. Selamat beristirahat malam hari ini. Sudah sangat larut waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat malam saudara, dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Bopen Dikul akan kembali di udara hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bopen Dikul.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo, kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja, membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.
2: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
3: Iya sih. Terus nggak takut?
2: Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
4: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah.
5: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi,

Saudara pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, kebersamaan kita kembali terjalin untuk edisi penyiaran pagi ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Ina Kumnya, bagian teknisi Bang Dewa, akan menemani saudara pendengar sekalian dari pukul 5 hingga pukul 9. Kebersamaan kita berlanjut juga nanti siaran kami mengudara hingga pukul 4 malam nanti. Selamat pagi untuk kebersamaan kita di hari ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berbakti kepada Tuhan, dan juga apapun aktivitas kita di akhir pekan ini senantiasa dilindungi, diberkati, dan juga diberikan kesehatan, kekuatan agar kita bisa menjalaninya dengan penuh kebahagiaan dan juga penuh keceriaan. Ya, pendengar, sebuah lagu-lagu rohani Kristen hadir menemani kebersamaan kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: Katanya yang libur itu anak sekolah. Tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
1: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
0: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya. Dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar."
2: Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan.
3: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik pada

Terima kasih pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, dan terus bersama kami di Gelombang FM 90,3 MHz dan juga pemancar layak kami di Waroko 97,5 MHz. Ya pendengar, kebersamaan kita hingga saat ini masih terus terjalin, dan juga selamat pagi, semangat pagi ya untuk Anda semuanya yang ada di 20 distrik 112 kampung ya, senantiasa juga terhibur dan juga di pagi ini bangun dengan dengan jiwa yang terang dan juga suasana hati yang tentunya damai juga, sehingga hari ini juga Anda bisa mengisi long weekend Anda dengan baik dan juga penuh keceriaan bersama orang-orang tercinta Anda. Oke, pendengar setia RR, kita akan jelang menit 30 akan hadir penyampaian warta berita daerah untuk edisi pagi ini. Ya, bagi dong semua yang sudah pada siap-siap ya untuk berangkat ke sekolah juga ya, untuk para siswa-siswi semoga tetap berjalan dengan baik ya, dan juga jangan lupa Anda selalu sarapan pagi ya, karena sarapan pagi dapat mempertahankan daya tubuh kita dari pagi hingga siang nanti, sehingga pada saat mengikuti kegiatan belajar juga bisa berjalan dengan baik, mudah dan lancar. Oke, saudara pendengar, lagu-lagu masih terus hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boventikul. Radio

Selamat pagi saudara, dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Dinkes Bovendigo dorong screening aktif kusta mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya pagi ini Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 bersama saya Yosefina Komayang.

0: Saudara pendengar di Bovendigul dan sekitarnya, kami awali berita pertama. Dinkes Bovendigul dorong screening aktif kusta, mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mendorong peningkatan penemuan kasus kusta secara aktif di masyarakat. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah kasus yang ditemukan dalam 1 hingga 2 tahun terakhir diketahui sudah memasuki fase kecacatan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan selama ini penemuan kasus kusta di daerah masih lebih banyak dilakukan secara pasif. Menurut Taufik, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan situasi kusta di Bovendigul. Karena itu, tenaga kesehatan akan didorong untuk lebih aktif melakukan screening terhadap masyarakat.
2: Tujuannya adalah mencari, men-screening semua bercak yang ada di setiap masyarakat yang ada di kabupaten kita. Nah, situasi kondisi yang ada di Kabupaten Bovendigul, ada beberapa kasus yang di Kabupaten Bovendigul bahwa penyakit kusta yang ditemukan adalah gambaran.
1: Deteksi dini sangat penting untuk mencegah pasien kusta mengalami kecacatan. Salah satu tanda awal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah munculnya kelainan kulit berupa bercak. Namun bercak tersebut kerap dianggap sebagai penyakit kulit biasa. Padahal pada kusta dapat ditemukan ciri khas berupa hilangnya rasa pada area bercak. Jika ditemukan bercak yang mencurigakan, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan saraf tepi. Dinkes pun mengimbau masyarakat agar tidak menolak pemeriksaan ketika petugas kesehatan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, CKG RRI Fest Bovendigul bantu akses layanan kesehatan bagi masyarakat pekerja. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
3: Cek kesehatan gratis dalam rangkaian RRI Fest mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan yang menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul ini dinilai membantu pekerja yang sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatan. Salah satu peserta, Nur Laila, mengaku senang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Ia mengatakan kesibukan bekerja membuatnya tidak mudah mendapat izin untuk pergi ke fasilitas kesehatan.
4: Senang karena saya kan termasuk pekerja yang nggak boleh izin keluar ya. Jadi pas ada kesempatan ini sudah saya pakai untuk cek lah. Lumayan, jadi nggak jauh-jauh harus ke rumah sakit kan, jauh sekali di Kilo 6.
3: Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatannya secara umum dinyatakan normal. Ia hanya mendapat vitamin dan obat karena mengaku sering begadang. Nur Laila berharap kegiatan CKG dapat kembali digelar secara rutin, khususnya pada momen ulang tahun RRI maupun hari-hari nasional. Ia juga berharap kegiatan sosial seperti donor darah kembali dilaksanakan agar masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi sekaligus mendapatkan manfaat dari kegiatan kesehatan.
4: Terus ada teman, mungkin ini apa sih namanya, penggalangan donor darah, kan pernah ikut, akhirnya ini ada lagi, semoga kedepannya ada lagi, biar bisa ikut lagi.
3: Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Boven Digul dan dipancarluaskan oleh Radio ACG FM serta disiarkan langsung melalui YouTube channel Prosatera Ribo Boven Digul. Saudara, jelang Hari Bakti Radio ke-81, RRI diharapkan mampu bersaing di era digital. Selengkapnya, Thomas Yomlian melaporkan untuk Anda.
1: Jelang peringatan Hari Bakti Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia diharapkan terus meningkatkan kualitas dan mampu bersaing dengan media lainnya, khususnya dalam penyebaran informasi, hiburan kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan salah satu pensiunan RRI Boven Digul, La Abdul Halim, saat dimintai komentar terkait keberadaan RRI, khususnya RRI Boven Digul yang berada di kawasan perbatasan. Menurut Abdul Halim, di tengah perkembangan media yang semakin pesat dan serba digital, RRI harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar RRI tetap menjadi media yang dipercaya publik serta mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas.
2: Bisa bersaing karena sekarang ini kan era informasi, era globalisasi, jadi kita berharap banyak bahwa RRI itu harus bisa bersaing dengan media-media yang ada di, bukan saja di Boven Digul, tapi yang jelas sudah mendunia ini, era digital ini. Jadi kami berharap, saya berharap sebagai tenaga purnabakti RRI, kita hanya harus punya mimpi besar bahwa RRI itu harus semakin baik.
1: La Abdul Halim menilai keberadaan RRI, terutama RRI di Boven Digul, memiliki peran penting terutama karena berada di wilayah perbatasan. Selain menyajikan informasi dan hiburan, RRI juga diharapkan tetap menjalankan fungsi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Abdul Halim berharap momentum Hari Bakti Radio ke-81, 11 September mendatang, dapat menjadi kesempatan bagi RRI untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Boven Digul pagi ini. Saya Yosefina Kumayap dan rekan operator Bung Dewo serta mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Mwah, mwah,
2: mwah, mwah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hamba sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
4: nih kuliah. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
6: Loh, enggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
5: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
5: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru. Tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Terima kasih pendengar di Boven Digul, bagian dimanapun Anda berada, pukul 6.48 menit ya waktu Indonesia Timur. Ya, sudah kita ikuti penyampaian.

kegiatan-kegiatan kecil yang sudah Anda programkan ya di pagi ini. Anda sudah pada siapkan semuanya dan pasti juga akan melalui ataupun melewatinya dengan penuh kebahagiaan. Ya, pendengar, bagi Anda juga yang hari ini berulang tahun ya, ya semoga diberikan kekuatan, kesehatan dan juga dimudahkan dalam segala urusan dalam mengenyam pendidikan juga, sehingga semuanya bisa berjalan dengan mudah, aman, lancar dan juga bisa menghasilkan hasil yang baik pula ya untuk Anda dan juga selalu bahagia. Oke, untuk Anda yang menjadikan momen hari jadinya ya, mungkin hari ulang tahun pernikahan.

pekerjaan baru dan sebagainya. Jadi mohon-mohon bahagia bersama keluarga hari ini juga, Anda akan nikmati bersama ataupun dirayakan bersama. Yang pasti dapat mengisi akhir pekan Anda dengan penuh kebahagiaan. Ya, saudara pendengar, kami terus hadir dengan hiburan informasi-informasi juga untuk menemani pagi hari Anda. Dan kami juga informasi nanti pukul 7 kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, lagu-lagu nasional masih terus hadir. Mari kita bersama kita pagi ini.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Dari Medan Merdeka Barat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan udang hingga kepiting. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Satria mengejar potensi penerimaan dari 40 perusahaan baja yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan total nilai berkisar 5 triliun rupiah. KPK mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir di Nepal bertambah menjadi 121 orang. Hal itu dilaporkan Dewan Pariwisata Nepal pada Jumat kemarin. Merdeka Run 81 Indonesia Merdeka diikuti ribuan peserta. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Yurika Fitri. Yurika.
3: Iya Rudy, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, di mana ribuan peserta akan mengikuti Merdeka Run dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini para peserta sudah mulai tiba di sekitar depan istana dan mereka akan mengikuti Merdeka Run sepanjang 8 km dan rencananya nanti akan dimulai pada tepat pukul 6 pagi dan akan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, di antaranya itu Menpora dan juga beberapa pejabat lainnya. Dan saat ini selain untuk memeriahkan Merdeka Run ini juga akan digelar UMKM. Sebanyak 81 peserta yang akan mengikuti UMKM dan juga nanti ada pertunjukan terjun payung dari TNI Angkatan Udara. Sementara jumlah ruas jalan sudah dilakukan penutupan dan sterilisasi terkait dengan adanya Merdeka Run. Dan para peserta menggunakan atau memakai kaos berwarna merah putih dan mereka juga sudah akan memasuki garis start tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Dari Istana Merdeka Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Yurika Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Agustin Irdiani dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan pengelolaan limbah medis di klinik swasta diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimulyo, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Klinik dan rumah sakit swasta juga dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Temuan limbah medis di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, terutama terhadap fasilitas fasilitas kesehatan yang belum diketahui secara jelas kemana limbah medis dibuang.
5: Dinas Kesehatan Kota benar-benar harus mengawasi klinik-klinik yang tidak tahu pembuangannya di mana. Jangan diberikan izin klinik kalau sampai pembuangan sampah medis ini tidak dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Itu yang paling penting. Bisa dari klinik-klinik swasta mungkin, dan ini harus diketati untuk sistem pengawasan pembuangan limbah di klinik-klinik swasta atau rumah sakit swasta yang lain.
4: DPRD juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan RSUD Eka Chandra Rini dalam merespon temuan limbah medis yang viral. Penelusuran awal dinilai menunjukkan tidak adanya keterkaitan limbah. Respon cepat tersebut diapresiasi anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. Ia menilai rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus memastikan kredibilitasnya. Imam juga meminta masyarakat tidak takut melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan anggaran publik. Menurutnya kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan APBD.
6: Kami minta warga Surabaya tidak usah takut-takut. Semua warga Surabaya berhak mengontrol, apalagi lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD. Jadi gara-gara persoalan ini kemudian diancam dilaporkan polisi. Ikut yang seperti itu sepanjang tujuannya untuk mengawasi seluruh program-program yang dibiayai APBD.
4: Komisi D juga meminta pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis rumah sakit terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya mencakup proses pengumpulan, tetapi juga memastikan perusahaan pengelola memiliki izin dan juga limbah yang benar-benar dibawa ke lokasi pemusnahan yang ditentukan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Penjaga tambak, Rofik, menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
8: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada dua jaring, namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter, itu diambil, barang bukti ada dua. Itu aja sementara, nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini.
7: Sementara itu Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
8: Langsung masuk ke wilayah tambak, langsung penjaraan, menjaring, masang badong harimau katanya, itu badongnya itu sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, bandeng, mujair, apapun itu masuk ke peding juga masuk semua. Itu penjaranya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
9: Bentuknya pengancaman seperti apa, Pak?
8: Langsung kalau ada yang ibaratnya ada yang negur, langsung mau dibacok itu. Ada buktinya itu, ada semua.
7: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Komunitas Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru se-Riau. Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
10: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas Gasing Riau, Badrul Aini, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru, khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
11: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Karena ada beberapa panduan pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan. kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita ya.
10: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
12: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya. Dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat, ketok ular gitu ya. Ketok ular satu kepada untuk yang lainnya.
10: Melalui kegiatan tersebut, komunitas Gasing Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain melakukan pendidikan terhadap anak-anak kapal, keluhan akibat kelangkaan gas LPG bersubsidi satu minggu terakhir di Kota Gunung Sitoli. Dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
13: Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkan.
14: Sekretaris Daerah Sekda Kota Gunung Sitoli Andika Lauli menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunung Sitoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak di masyarakat. Disebutkan ya, berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 254 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan. Dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
13: Informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Sitoli.
14: Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase, meminta kerjasama dari masyarakat untuk turut mengawasi penjualan gas LPG 3 kg. Jika menemukan penyelewengan dari pangkalan, agar segera dilaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
15: Jangan segan-segan menyampaikan kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri, kalau bisa difoto ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami, siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Gunung Sitoli hari ini, sebagai bahan juga ke kita.
14: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal, serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bantu penanganan karhutla di Bangka Belitung Buru, Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh, dan laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
16: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi dan sosialisasi TNI Polri.
17: Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh komponen guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI ke wilayah Bangka dan Belitung. Menurut dia, hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil.
16: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi ya, antara instansi TNI Polri, Pemda, dan seluruh yang lain. Kita bisa cepat seandainya ada pengonjolan atau titik support titik-titik api BAP yang mungkin ada di sekitarnya. Kalau sampai tinggi dilaporkan ada sampai dengan saat ini yang dilaporkan ada 40 titik api yang sudah api itu di Kabupaten Bangka itu di Bangka dan Belitung. Ya, dan itu pun apinya kecil-kecil.
17: Sementara itu Kepala Seksi Teritorial Kasiter Kasrem 045 Garuda Jaya Letkol Infantri Agus Sulistio menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya termasuk 4 Kodim dan Batalion jajaran telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
18: Untuk tangkap bulan ini, Korem 045 Garuda Jaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana alam kebakaran tersebut. Jadi, Danrem sudah memerintahkan jajarannya ada Kodim-Kodim, ada 4 Kodim, kemudian batalion-batalion yang ada. Jadi, batalion dari 147, kemudian TV dari 845, 946 diperintahkan untuk menyiagakan personelnya. Kalau suatu saat di tempatnya ada kejadian kebakaran, segera membantunya.
17: Sementara itu untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, Korem 045 Garuda Jaya melalui Babinsa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan, serta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.
2: Kabupaten Kendal memasuki masa panen padi, terutama di wilayah Pantura. Nilai jual padi pun meningkat melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Faiz Rozi dari RRI Semarang melaporkan.
19: Ada Weleri, Rawasari, terus kemudian Brangsong ini juga ada yang panen.
20: Di wilayah Kendal saat ini memasuki masa panen padi, terutama wilayah Kendal Bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priet Rokojati mengatakan masa panen padi di musim kemarau memang cenderung bagus. Pasalnya ketersediaan air cukup sehingga mempengaruhi kualitas panen padi. Kualitas padi yang bagus juga berpengaruh terhadap harga padi yang bagus pula. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram.
19: Kecukupan air itu yang tidak seperti biasanya, itu di padi untuk yang memang siap panen itu menjadikan kualitasnya begitu bagus, mentes, akhirnya harga jualnya juga bagus. Untuk sekarang kalau kita hitung per kilo gabah kering itu di atas 8.000, 81, 82, 83 tergantung wilayah.
20: Naiknya harga gabah tentu berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Maksum warga desa Penjalin mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
21: Kemarin saya beli yang merek Pak Tani itu Rp15 per kilo.
22: Gasing itu termasuk mahal atau gimana?
21: Ya mahal.
20: Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra penghasil beras di Jawa Tengah. Hasil panen yang bagus menjadikan Kendal sebagai daerah yang surplus padi sehingga sebagian gabah diserap oleh pasar luar daerah Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
23: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
24: Jadi sementara 6 titik kalau tidak salah tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Nanti selalu ada rapat langsung.
23: Sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nuropik menjelaskan Salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan targetkan dapat rendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
0: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Bapak Gubernur sedang mengangkat tim SDM untuk menghidupkan sumber yang juga. Bila ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok, nah ini pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
23: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru. Tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
4: Oh, ini toh video
5: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
6: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
7: Paling ujung
6: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
8: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7.32 menit waktu Indonesia Timur, kami yang menemani Anda pagi ini masih setia menghadirkan hiburan-hiburan dan juga informasi untuk memberikan semangat, memberikan keceriaan juga bagi Anda yang terus mendengarkan siaran kami pagi ini. Oke, yang ada di 20 distrik, 112 kampung, senantiasa terhibur bersama kami.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya

0: Ya, pendengar seribu kali ya, bersama Gia Indrawari yang sudah menemani kebersamaan kita pagi ini. Kami hadirkan informasi dari rari.co.id yang mana Sudin Gas Kepulauan Seribu berkuat tracing TB lewat cek kesehatan gratis. Saudara dari Jakarta, suku Dinas Kesehatan Sudinkes Kepulauan Seribu memperkuat investigasi kontak atau tracing penyakit tuberkulosis atau TB yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah penularan TB di masyarakat. Kepala Sudinkes Kabupaten Kepulauan Seribu Dr. Gamal Ahmad Pramana mengatakan kegiatan tracing menyasar 100 orang di setiap lokus. Kelompok sasaran meliputi kontak serumah, kontak erat hingga populasi berisiko. Pendengar, itu informasi terkini, Anda bisa baca lebih lengkap dan lebih jelasnya memilih rari.co.id dan membeli informasi berita regional yang mana Sudinkes Kepulauan Seribu perkuat tracing TB lewat cek kesehatan gratis.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus, olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: My girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi tenang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: Saudara mendengar di Bavendigelan sekitarnya, kini pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini, dan juga kami akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca yang mana kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Ya, pagi ini hadir informasi perakiraan cuaca yang mana bersama Bang Eliasar, ya, yang juga telah mengirim informasi, ya, sebelumnya telah direkam, kami akan hadirkan ruang dengar Anda.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
2: Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Bavendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eliazar Bangalino, perakirawan stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmentasi informasi cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk hari ini diperkirakan umumnya berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan disertai hujan lokal. Selanjutnya pada siang hari, cuaca kembali diperkirakan dominan berawan. Kemudian untuk malam dan dini hari, cuaca diperkirakan terjadi hujan dengan skala lokal hingga dengan intensitas ringan. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk suhu udaranya berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udaranya berkisar dari 70 hingga 98%. Serta untuk arah anginnya diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju arah selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini diperkirakan nil. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Saudara pendengar di Bavendigelan sekitarnya, itulah informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanah Merah bersama Eliasar yang sudah hadir untuk menyampaikan informasi perakiraan edisi penyiaran Sabtu 29 Agustus 2026.

menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Di pentingan sekitarnya, everybody new ya yang sudah menemani mengantarkan kita ke menit 32 lewat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami terus hadir dengan informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya dari portal resmi rri.co.id. Iya, pendengar, Presiden Prabowo tegaskan komitmen jaga hubungan baik dengan negara tetangga. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga melalui kebijakan Good Neighbor Policy. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Timor Leste José Ramos Horta di Istana Merdeka Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026. Menteri Kebudayaan Fadlison mengatakan, Presiden menekankan pentingnya membangun hubungan bertetangga yang baik dengan seluruh negara di kawasan. Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Timor Leste, tetapi juga negara-negara tetangga Indonesia lainnya. Fadli menyebut sejumlah negara yang menjadi bagian dari komitmen tersebut dengan Timor Leste, dengan Australia, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, semuanya itu yang betul-betul dijaga oleh Presiden Prabowo. Hubungan baik dengan negara-negara tetangga, lanjut dia, menjadi salah satu hal yang ditekankan Presiden dalam pertemuan tersebut. Indonesia berupaya menjaga hubungan yang baik dengan seluruh negara di kawasan. Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, itulah informasi Presiden Prabowo tegaskan komitmen jaga hubungan baik dengan negara tetangga. Anda bisa baca informasi lebih jelas dan lengkapnya di portal resmi rri.co.id. Anda bisa memilih berita nasional.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saudara pendengar di Bovan Degelan sekitarnya, kangen ya Hanindia dan Ahmad Dhani yang saat ini terdengar di ruang dengar Anda, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk lintas pagi Bovan Degel edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Akhirnya saya Ina dan juga Bang Dewa yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara pendengar sekalian bersama kami, dan kami akan undur dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan selalu bahagia bersama orang-orang tercinta Anda dengan segala apapun aktivitas rutinitas Anda pada hari ini. Ya, pendengar, kita jelang pukul 9 hadir penyampaian warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerja dengan LL Dikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat melek amat.